0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Seru kan? Dengerin terus.
1: Get FM, asik banget!

Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat hari Jumat Sobat Gen. Akhirnya weekend juga. Biasanya walaupun masuk ini adalah masuk yang menyenangkan. Masih sing Sabtu ono sing tetap melbu ya. Tapi pasti semuanya merasakan atau bisa merasakan suasana weekend ini dimulai dari hari Jumat ini. Jadi saya persilakan Sobat Gen untuk share kabar jalan, mungkin lagi perjalanan kemana, dari rumah ke kantor atau mau keluar kota. Silahkan di share keadaan kabar jalannya gimana. Dan boleh request di 0811 352 1031 bareng Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti.

Gen 103,1 FM bisa banget. Kalau misalnya sudah masuk weekend gini sobat Gen, ada loh. Memang kita kalau secara umum ya, kita tuh langsung kepikiran liburan kemana, mau kemana gitu, ngopi di mana, berolahraga apa. Tapi ada juga teman-teman kita sobat Gen yang lain, itu kayak ini waktunya side hustle, ini waktunya mencari uang tambahan. Itu dia. Karena kan memang di ekonomi kayak gini ya, in this ekonomi yang dimana 10 tambah 6 adalah belum tentu 16. Itu kita harus sebanyak-banyaknya atau sebisa mungkin men-generate skill kita, men-generate stamina kita, otak kita untuk menghasilkan uang lebih banyak gitu sobat Gen ya. Karena kadang-kadang pekerjaan yang utama pun itu kebutuhan pokok nutup tapi senang-senangnya gak cukup. Terus kebutuhan utamanya nutup, senang-senangnya nutup tapi gak iso nabung gitu. Ada juga yang bahkan kebutuhan pokok aja sik kurang. Atau mungkin yang lagi sekolah atau lagi kuliah gitu. Karena selain biar bisa belajar untuk bekerja, tapi memang ada teman-teman saya kuliah dulu juga yang sambil kuliah sambil kerja gitu. Karena kebutuhannya adalah untuk hidup gitu sobat Gen ya. Karena orang tuanya sudah tidak mensuplai gitu, atau de selek sampe bapak gak disangoni maneh, kerja dah gitu. Ada yang gitu juga, boleh loh sobat Gen. Coba di-share, siapa tahu nanti kalau sobat Gen ini nge-share apa side hustle yang sobat Gen lakukan, baik sedang atau pernah ya, boleh di-share. Siapa tahu menginspirasi sobat Gen yang lain. Jadi, bisa tuh kayaknya aku lakuin ini, aku tiru sobat Gen yang ini deh. Gitu ya, langsung aja di-share di 0811-352-1031. Sambil kasih tahu kabar jalan, sambil request juga boleh.

0: Halo.
1: Halo, selamat pagi dengan Tia.
0: Iya.
1: Tia ini temannya Aco.
0: Iya, ini siapa?
1: Saya ayahnya saya.
0: Oh iya, kenapa Pak?
1: Ah, saya mau tanya kenapa putra saya pulang-pulang mabok.
0: Hah?
1: Sama kamu kan semalam?
0: Enggak, demi Allah.
1: Saya lihat ya, semenjak sama kamu ini, dia itu sering mabuk-mabukan.
0: Hah?
1: Saya cuma minta, tolong jangan kasih negatif vibes. Itu aja.
0: Tapi saya nggak ketemu dia, Pak. Nggak pernah ngasih negatif influence yang seperti Bapak bilang.
1: Semalam sama kamu kan?
0: Enggak, demi Allah.
1: Kamu sama dia udah berapa lama?
0: Baru 2 bulan, Pak.
1: Nah, ini baru 2 bulan ini belakangan dia. Dulu dia nggak pernah kayak gini. Nah, berarti ada satu orang dong yang memberikan influence di 2 bulan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan orang baru?
0: Tapi saya bisa ngasih bukti, Pak. Saya tidak bukan orang yang seperti itu, ya.
1: Kamu kasih apa, nah, saya?
0: Astagfirullah. Saya aja nggak main hal seperti itu, Pak.
1: Nah, ya. Bibiki ya? Kamu kasih bibiki.
0: Itu apa?
1: Ya, saya nggak tahu. Gini saja ya.
0: Demi Allah, Pak. Saya jadi telah merasa tersinggung kalau Bapak menuduh saya seperti itu, Pak.
1: Oh, saya berbicara atas nama fakta. Ini anak saya, dong.
0: Saya baru kenal dia tuh dari bulan Mei.
1: Persis! Mei. Di bulan Mei ngomong sama saya jarak 1 meter terhembus bau-bau minuman-minuman dosa. Dosa.
0: Tidak, saya aja nggak tahu minuman-minuman alkohol. Saya nggak pernah menyentuh hal-hal itu seumur hidup saya.
1: Kamu tuh satu kantor ya sama anak saya, apa gimana?
0: Enggak, saya beda banget, Pak.
1: Oke, ini sekarang status kamu dengan putra saya ini apa? HTS, ATM, KTP, LDR, KTA, BPATB, SKCK, apa nih? Kamu sama anak saya ini statusnya nih?
0: Ya, Bapak boleh tanyain aja ke anak Bapak.
1: Kak, saya buka di handphonenya nih. Saya baru buka handphonenya. Ini saya bahkan ada Instagram kamu, Tia.
0: Ya,
1: ya kan? Kamu nih, di sini kamu duluan nih yang saya lihat historinya. Kamu namanya Tiara Andini kan?
0: Bukan, Pak.
1: Hah? Bukan. Anak kamu kenal sama anak saya? Namanya Ngaco.
0: Bukan, Pak. Bukan Ngaco.
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan kamu masuk salah sambung di Gen FM. Ini Kemal dari Gen FM, kamu dikerjain sama pacar kamu sendiri.
0: Ya Allah, ya banget deh, marah banget tuh. Gue mau denger, gimana. Aduh, sialan banget, gak tau. Terus badan-badan, anjir. Kalau mau balas gimana, kalau mau balas gitu.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko di Kicau Pagi Sobat Gen. Dan ngobrolin, ini pokoknya saya mau ngasih inspirasi buat semua Sobat Gen dari Sobat Gen yang lain. Ayo di-share side hustle-nya atau pekerjaan sampingannya Sobat Gen yang biasanya dilakuin pas waktu senggang, pas weekend. Coba di-share di 0811-352-1031 biar banyak Sobat Gen yang terinspirasi juga. Jadi kalau butuh duit sampingan bisa ditiru nih, ah tiru mas inilah, tiru mbak inilah gitu. Kalau di Gen Z, istilahnya di apa ya, di kalangan Gen Z Sobat Gen, itu ada beberapa side hustle yang memang sudah ngepop atau sudah banyak dipakai gitu. Lek aku koyo wis gak nutut iki, umure wis kelewatan. Tapi mungkin Sobat Gen yang masih berjiwa muda boleh banget nih. Yang pertama adalah konten kreator tuh yang sering digunakan Gen Z untuk jadi side hustle. Karena bikin personal branding itu akhirnya nanti akan mendatangkan endorse, iklan, afiliator gitu. Terus freelance kreatif biasanya, itu biasanya akan bantuin brand atau UMKM kecil untuk ngedit videonya, dikelola sosial medianya, jadi admin, kadang-kadang balesin komen, balesin kalau di toko oranye atau hijau tuh mereka balesin DM-DM gitu, jadi admin pokoknya. SMM itu juga ya. Dan yang terakhir tuh yang banyak banget dilakuin Gen Z adalah jadi host live streaming. Karena mungkin mereka talkatif ya Sobat Gen ya. Mungkin teman-teman Gen Z ini talkatif banget, gampang ngobrol sama orang lain. Jadi mereka memilih untuk memanfaatkan skillnya ini jadi host live streaming. Ada gak Sobat Gen yang jadi dari empat yang kusebutin tadi ya? Kayak yang paling cocok iki Sobat Gen, personal branding. Nah kan, personal branding. Terus mari ngono tahun 2019 nyalek.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin pekerjaan sampingan Sobat Gen. Kalau dari pekerjaan utama kurang, apa yang Sobat Gen lakukan untuk bekerja sampingan? Ini sudah ada yang masuk, ada Putriska, afiliator toko oren kak. Widih, iki loh. Beneran cuan loh, BTW alhamdulillah. Baru mulai 2025. Ya ini banyak banget sih Sobat Gen. Teman-teman saya pun yang apa sih misalnya mereka punya kesibukan di weekdays gitu, entah kuliah ataupun bekerja, itu mereka di waktu luangnya tuh kayak affiliate gitu. Kayak affiliate tuh buat Sobat Gen yang gak tahu, ada barang online nih kita bantu jualin di akun kita sendiri, di akun kita pribadi gitu. Itu nanti ada macam-macam cara pembayarannya, kayak mereka dapat komisi, itu yang paling sering adalah komisi. Ada juga yang kalau misalnya udah gacor banget, itu biasanya mereka akan dibayar sama brandnya sendiri gitu. Dan lumayan loh, ini pertumbuhannya tinggi banget loh guys, afiliator ini. Saya kalau cek barusan itu Indonesia dan global, itu pertumbuhannya sudah sekarang tuh sudah bernilai 13 miliar dolar. Widih. Sedangkan di Indonesia spesifiknya itu pendapatan kreator naik hingga 8 kali lipat coy. Waduh, perlu dicoba ini. Bahkan ada beberapa afiliator tuh yang sudah mulai pakai AI, jadi nggak pakai mukanya sendiri, diganti-ganti gitu mukanya, diganti alien, diganti macem-macem gitu, pokoknya sesenangnya dia lah. Dan cuan ini emang, kalau misalnya ada orang yang bilang bahaya akhir zaman, ini namanya cuan akhir zaman.

Marion Jola bersama Rizky Febian tak ingin pisah lagi. Masih bersama saya Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti Sobat Gen. Saya live langsung dari lantai 7 Grapena sambil nonton Portugal. 2-1 guys, update pertama. Sementara ini 2-1 untuk Portugal. Jadi tadi Bang Dodo sudah ngegolin penalti di babak injury time. Di injury time babak kedua ini ini strikernya Portugal berhasil mencetak satu gol lagi dengan skor akhirnya menunjukkan 2-1 Sobat Gen. Mungkin buat yang di jalan gak sempet nonton nih, saya sampai ini update-nya sekarang banget barusan ngegolin. Saya geser ke WhatsApp-nya Gen FM dulu, saya baca hari ini ada yang masuk, ada Mas Setiawan nih. Assalamualaikum, halo Bang Karim, halo juga Mas Setiawan, update traffic dulu katanya. Boleh silakan. Jalan lampu merah depan Royal arah RSI mulai terpantau padat. Macet sampai depan Bonbin, Mike. Ini emang sering ya, Mayangkara tuh. Depan Royal, kalau misalnya sudah jam sibuk, itu sudah mulai macet. Ini ekor dari macet di Bonbin, pertemuan antara Joyoboyo sama Wonokromo itu ya. Nah ini, terima kasih katanya, selalu sehat. Selamat siaran, terima kasih Mas Setiawan. Berikutnya ada, ini ada Kak Saif. Lama gak ketemu Kak Saif ya. Morning katanya, morning juga. Request dong, Christian Bautista, The Way You Look At Me. Oke, nanti ya, nanti akan saya putar. Sebentar, saya geser dulu ke Sobat Gen yang lain. Ini ada yang masuk, dari siapa ini? Hai Sona, Sona kah ini? Kak Sona. Dia mau ikutan topik tadi terkait side hustle atau kerjaan sampingan. Katanya adalah, usaha sampinganku setiap hari Minggu pagi lokasi exit tol HK Jabon Sidoarjo. Nah, bantu follow TikToknya guys, katanya. Bantu follow TikTok @tahubaksogemoy23. Kalau ke Sidoarjo mampir ya, mampir Sobat Gen. Nih, dibantu nih usaha temennya nih. Ada lagi yang masuk nih di WhatsApp, barusan banget Mas Adit. Halo, pagi Mas Adit, katanya pasar menganti rame lancar Mas Karim. Syukurlah, Jumat-Jumat kalau lancar-lancar aja tuh happy gitu. Karena masih, apa ya istilahnya, masih ke bawah vibe weekend. Jadi kalau dari pagi udah happy, weekendnya ikut happy gitu. Kalau misalnya weekend paginya ini sumpek, besoknya biasanya akan ke bawah. Ini saya akan putarkan lagu request dari Kak Saif tadi, Christian Bautista, tapi sebelumnya dengerin dulu Titanium ya.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kontras Surabaya mengungkap dugaan adanya mobilisasi massa bayaran saat aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Ayatollah Ali Khamenei dimakamkan di Teheran dengan dihadiri ribuan pelayat serta sejumlah pejabat tinggi Iran. Mengutip berita CNBC Indonesia, dalam prosesi tersebut pemerintah Iran kembali menegaskan tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat maupun Israel, serta menyatakan akan tetap mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Otoritas Iran juga menegaskan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara akan terus berjalan sesuai prinsip yang selama ini dipegang, meski situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah masih memanas. Beralih ke berita selanjutnya, sebanyak 30 ribu calon manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih mulai ditempatkan pada minggu pertama Agustus 2026 setelah menyelesaikan pelatihan bela negara. Melansir berita Detik Finance, para manajer akan ditempatkan sesuai daerah asal masing-masing untuk mengelola operasional koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Kementerian Koperasi juga telah menyiapkan 12 modul pelatihan manajerial, mulai dari tata kelola koperasi, digitalisasi hingga pengembangan usaha agar koperasi dapat dikelola secara profesional. Memasuki berita utama, Kontras Surabaya menemukan dugaan mobilisasi massa bayaran dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi pada 26 Juni lalu. Berdasarkan laporan dari Kompas.com, tim pemantau Kontras mengaku melihat sekitar 10 remaja menerima pengarahan dari 4 pria berpakaian hitam sebelum diduga menerima amplop dan bergabung dengan massa aksi. Berdasarkan temuan tersebut, Kontras menduga terdapat upaya yang terorganisir untuk memancing kericuhan dalam demonstrasi dan mendesak adanya penyelidikan lebih lanjut. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

Gen 103,1 FM bisa banget masih bareng Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Sekarang jam 8.08, barusan Portugal sama Kroasia seru sekali. Akhirnya Portugal yang lolos sepertinya. Ini saya pindah ke WhatsApp-nya Gen lagi. Tadi terakhir ada apa kontroversi di mana golnya ini dianulir wasit, golnya Kroasia yang hampir menyamakan kedudukan tapi ternyata offside. Harusnya bahagia ini Bang Dodo ini. Tumpangan kudu nih. Kalau Portugal lolos harusnya bertemu Spanyol yang sebelumnya sudah main lagi. Bapak Oyarzabal strikernya ternyata masih tajam sobat Gen. Ini mengulang pertemuan Euro 2024 kalau enggak salah. Saya geser dulu ke WhatsApp. Ini ada Mas Setiawan yang di live streaming. Saya sambil live streaming di TikTok, sobat Gen bisa cek juga di TikToknya Gen FM. Seru juga teman-teman yang komen-komen di live streaming pada nyariin Nares. Nares Senin ya, sobat Gen. Nares Senin akan siaran lagi. Dia masih diantah berantah meng-MC. Kalau itu kayaknya bukan side hustle-nya dia ya, tapi pekerjaan utama. Ada Mas Tiawan yang request Niji hapus aku. Oke, nanti akan saya tayangkan. Nih, tayangkan, akan saya puterin. Tapi boleh di-share keadaan jalan sobat Gen sambil, karena gini, orang kalau misalnya kejebak macet tuh biasanya gini, kalau sudah terbiasa kejebak macet dari Sidoarjo ke Surabaya, Mayangkara tuh misalnya, itu mereka pasti udah kebayang ini Mayangkara macet. Jadi sejak dari Waru, sejak dari Gedangan, itu mereka akan berusaha membangun mood biar ketika sampai Mayangkara itu sudah siap dengan macetnya. Saya biasanya kayak gitu. Nah, kadang-kadang pun kalau kita sudah overthinking sekali, kayak misalnya sudah nyiapin macet, ternyata di Mayangkara gak macet, itu kayak leganya luar biasa karena kita sudah set up mental kita di macet. Nah sobat Gen, pernah gak sih kayak gitu, kayak kita tuh udah mikir sesuatu akan terjadi, sesuatu akan buruk, akan sangat-sangat menyebalkan, tapi ternyata gak terjadi. Pernah gak ngalami kayak gitu? Langsung aja kita ngobrol yuk di 0811, kasih tahu saya 0811 352 1031. Sambil request bisa, kasih kabar jalan juga bisa. Gen

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bareng Karim Sujatmiko, saya sambil saya sambil live streaming sobat Gen. Ada sobat Gen yang ikutan ngobrol banyak sekali di live streaming, sobat Gen boleh join juga di @GenFM Surabaya, ketika aja gitu di search nanti akan muncul. Ini paling-paling akhir kita lagi bahas Piala Dunia sih. Dan request barusan Niji Hapus Aku oleh Mas Setiawan sudah diputerin ya Mas, sobat Gen yang lain kalau mau request silahkan. Ini tadi Mas Setiawan sebenarnya dia requestnya Air Supply. Kelawasan sih Mas. Terlalu jebakan umur ini. Terus akhirnya beliau request Niji Hapus Aku yang di mana tetap ketok tuwe. Gak apa-apa, Mas Setiawan ini salah satu pendengar apa ya, pendengar tetap saya sobat Gen. Beliau lagi di Makassar ini posisinya. Terus ini di live streaming lagi pada tanya nih untuk batch terakhir knockout. Ada pertandingan antara Australia Mesir, Argentina Cabo Verde, dan Kolombia Ghana. Ini sepertinya ya kalau Argentina sudah kelihatan menang agak banyak sobat Gen ya. Mungkin lebih dari 2 gol. Nah yang Australia Mesir sama Kolombia Ghana ini yang sepertinya akan seru gitu. Tapi kalau sobat Gen di kehidupan sehari-harinya untuk menentukan keputusan, mengambil keputusan itu biasanya dari mental yang seperti apa. Kalau topik hari ini saya bilang, pernah gak sobat Gen itu ngerasa overthinking banget terhadap sesuatu tapi ternyata akhirnya gak kejadian, padahal tiwas dredek gitu, tiwas wisnya Pak Noati gitu. Boleh masuk ke WhatsApp 0811-352-1031 atau sobat Gen bisa share perjalanan sobat Gen pagi ini di kabar jalan. Bisa juga sobat Gen request apapun selama ada akan saya puterin sampai jam 10 nanti sobat Gen. Yeah.

0: Kampung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat pagi.
2: Dari mana?
1: Ini XX19 City.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
1: Selamat pagi dengan Mbak Tika.
2: Apa
1: betul ini Tika yang kemarin nonton film How to Make Millions Before Grandma Dies, betul?
2: Benar.
1: Yang kemarin duduk di row B ya?
2: B, ya.
1: B, betul? Dan Anda masuknya bisa dibilang terakhir atau separuh film jalan, betul atau salah? Betul ya?
2: Benar.
1: Nah ini dikarenakan Anda yang masuk terakhir tertangkap di kamera infrared kita dengan night vision kita 5.02001. Night vision kita tertangkap Anda sedang mengambil gambar. Apakah sudah di copy? Sudah diperbanyak? Sudah di upload?
2: Saya nggak ada video
1: ngaku
2: itu
1: saja.
2: Lagi banget
1: ngaku, ngaku saja. Kita nggak mau bawa ini ke meja hijau. Kita bawa ini ke meja hitam saja. Yaitu mejanya XX1.
2: Terus?
1: Kalau mau kita perkarakan jadi hijau. Kalau tidak mau diperkarakan, tetap di kami di sini di meja hitam. Boleh Anda kirimkan semua materi mentahnya ke kami? Anda delete depan kami. Atau Anda kami bawa ke meja hijau. Kan depan saya sudah ada polisi, layar lebar, and cybercrime.
2: Saya mau lihat rekamannya.
1: Boleh sekali. Anda datang ke kami sini, ke XX1. Ada pihak berwajib juga. Dari pihak layar lebar and cybercrime juga akan hadir di sini. Jangan Anda keluarkan tangisan kayak penonton How to Grandma Die in 1 Million Years ya.
2: Jam berapa ke sana?
1: Sekarang kalau bisa.
2: Boleh, saya ke sana.
1: Dari cybercrime, Anda mau bicara apa nanti saja? Oke, silakan. Dari cybercrime nih ya.
4: Halo Mbak, ya, saya gimana, Ibu Surti ini dari PLAC.
2: Ya.
4: Polisi Layar Lebar and Cybercrime, PLACC. PLAC. Jadi gimana Mbak, ini urusannya lebih baik dipersimpel aja. Mbak cukup mengakui, nanti kita tidak akan membawa ini ke meja hijau Mbak.
2: Saya datang ke sana aja, orang saya memang gak ngerekam kok.
4: Kalau misalnya cuma sekedar datang ke sini, nanti Mbak malah akan ngerekam-ngerekam yang aneh lagi. Sangkanya kita akan ada penuduhan, Mbak. Mbak mengakui atas kesalahan yang Mbak lakuin, Mbak.
2: Enggak, saya gak ngakuin, orang saya gak ngelakuin. Atau dikirimkan aja file rekamannya ke nomor saya.
4: Nanti kita kirimin filenya sama Mbak dihapus. Mbak bisa kabur dong gitu aja. Karena kita yang dirugikan nih Mbak, sama kelakuan bejat Mbak nih. Merekam, mengcopy seenaknya aja.
2: Tapi saya nggak ngelakuin Bu.
4: Ya udah, kalau gitu ketemuan aja.
2: Enggak.
4: Kita selesaikan aja langsung nanti di bioskop.
2: Iya boleh.
4: Nanti soalnya rombongan Mbak juga yang datang akan kita undang. Ada Mas Kemal Pahlevi kan?
2: Bukan, Mas Kemal Mukhtar.
4: Ini Mbak Tika Rahmawati bukan?
2: Bukan, saya Tika Rahmandiani.
4: Pak salah sambung, Pak salah orang.
1: Anda yah. Yang kemarin nonton How to Make Million Before Granddaddy Dies kan?
4: Bukan Pak, How to Make Millions Before Grand Lucky. Pak.
1: Sebentar. Oh ini Tika yang How to Make Millions Before Grand Max Die ya?
4: Bukan Pak. How to Make Millions Before Grand Wisata Cibubur Pak.
1: Wah, seperti kita salah orang dan salah sambung. Dan Tika masuk salah sambung di
4: Gen FM.
2: Makasih lo Gen FM.
1: Udah diajak nonton, datangnya setengah doang lagi.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitamin
1: Bu. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih bareng Karim Sujatmiko Sobat Gen sampai dengan jam 10 nanti. Ngomongin overthinking, saya ngasih topik hari ini adalah apa sesuatu yang bikin Sobat Gen kepikiran banget tapi ternyata enggak kejadian. Coba di-share di 0811-352-1031, request boleh, share kabar jalan juga boleh. Karena overthinking tuh memang sudah jadi masalah orang-orang zaman sekarang tuh. Jujur kalau saya pribadi Sobat Gen, itu tuh dulu saya gak pernah menganggap serius atau concern ya sama overthinking ini. Tapi akhir-akhir ini gak ngerti kenapa, gak aru ya, kenapa aku akhir-akhir ini tuh suka wah kayaknya bakal kayak gini nih. Terus ada ketakutan yang mulai muncul. Bahkan teman-teman tuh ada yang bilang hati-hati nanti bisa asam lambung. Karena beberapa orang juga akhirnya, teman saya maksudnya, itu benar-benar sampai muncul asam lambungnya. Yang mereka bertestimoni di mana, aku lebih gak tahu asam lambung, kok saya asam lambung ya. Karena banyak pikiran kalau kata ahli, dia bilang gitu. Terus saya ngeremehin, wah masa sih bisa terjadi kayak gitu di saya. Ternyata beneran kejadian. Sobat Gen, gitu juga kah? Apakah pernah overthinking sampai gak enak badannya gitu, pernah gak? Itu berarti kan masuknya psikosomatis ya. Kalau saya cek-cek di artikel Sobat Gen, kalau misalnya sudah sampai kayak gitu, memang yang paling baik adalah dikonsultasikan. Tapi untuk mengantisipasi itu ada beberapa cara, kayak ngatur nafas gitu. Jadi dihitung 48. Ini kalau gak salah ya. Jadi ngitung nariknya tuh berapa detik, terus ngeluarin berapa detik gitu. Nariknya 4, ngeluarinnya 8. Diulang lagi sampai tenang. Karena yang bikin overthinking itu sebenarnya hormon kortisol. Hormon kortisol ini hormon stres ibaratnya. Sama kayak waktu kita macet, itu yang muncul adalah hormon kortisol yang bikin kita uring-uringan. Terus abis itu mencekam, itu kortisol Sobat Gen. Jadi diatur gimana caranya biar hormon kortisolnya ini gak terlalu tinggi. Jadi di pikiran Sobat Gen tuh kalau bisa, ini sementara gitu. Nah buat ngurangin stresnya Sobat Gen, boleh banget request ya. Langsung aja ke 0811-352-1031 sampai jam 10 nanti.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, nih mending pakai aja Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus plus temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa dapetin di apotek e-commerce favoritnya Sobat Gen atau Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi Indis Ekonomi tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Fokus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit, atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationer. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
5: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
6: Kenalkan, nama ku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
5: Testimoni juara 2.
7: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
5: Testimoni juara 1.
8: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muko. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain temanya

Daddy Challenge presented by Muku. Muku never boring.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko dan ngobrolin overthinking Sobat Gen. Kita masih ngobrolin apa sih hal yang pernah di overthinkingin Sobat Gen tapi ternyata gak kedaten. Karena itu banyak terjadi ya Sobat Gen ya. Kalau ngomongin terkait overthinking ini Sobat Gen, kemarin tuh lagi viral orang yang benar-benar gak punya rasa takut plus gak wedi. Dia adalah, ini namanya adalah Angelina Nikolaou dan Ivan Kuznetsov. Ini biar tahu konteksnya, ini kemarin viral Sobat Gen. Jadi ada sepasang rooftoper istilahnya itu. Rooftoper itu orang-orang yang suka manjat-manjat gedung tinggi, menara tinggi gitu. Nah mereka berdua ini kemarin bikin geger di New York karena memanjat ke Empire State Building. Gak cuman ke rooftopnya, tapi sampai naik ke puncak antenanya. Nah itu nengkono no sinyalnya Gen FM. Mereka tuh sampai di ujung antenanya dan di atas si cowok Ivan ini melamar Angelina. Karena mereka ini couple Sobat Gen. Diterimalah di Manhattan itu ya, diterima lamarannya. Terus abis itu pas turun wis dienteni polisi. Ya apa iki ojo-ojo iki kok rabene nang sel iki, he? Prasmanane gawe catering penjara.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin tentang overthinking. Overthinking ini sudah melanda banyak orang. Apakah Sobat Gen termasuk orang yang overthinking? Tapi setelah overthinking dalam-dalam, ternyata nggak kejadian. Kayak ini ada Mas Setiawan nih. Dia bilang katanya overthinkingnya pas bojoku telat mas, wedine hamil lagi. Alhamdulillah pas dites garisnya siji. Piye maning mas, apine jajan yo haram. Oh ya betul, kita harus setia ya mas, harus yang lurus-lurus aja lah. Uang kok uripe ku golek molo ae kenapa. Terus dia tadi request hapus aku tadi yang sudah saya setel ya Mas Setiawan. Terus dia nanya katanya noise jaringannya putus nyambung kalau di sini. Oke mas, nanti saya akan sampaikan ke teman-teman teknis ya, termasuk juga untuk live streamingnya ini sedang ada gangguan. Jadi nanti akan dibantu sama teman-teman teknis dulu untuk dibenerin. Ya pemane guys, sinyal kadang-kadang munggah mudun, listrik kayak mau tamati kok kadang-kadang. Yang sabar ya Mas Setiawan ya, ingat kita WNI mas. Kalau ngomongin overthinking nih, ada dua tips dari Jepang atau tips orang-orang Jepang atau filsuf-filsuf dari Jepang yang sering saya pakai Sobat Gen. Mungkin Sobat Gen juga bisa pakai kalau mendengarkan ini. Ada dua, sebenarnya ada banyak, tapi yang saya pegang ada dua. Yang pertama adalah Ikigai. Ikigai itu coro Jawone adalah urip iku kudu ono tujuane. Itu dia. Nah itu di setup dari awal. Soalnya legano tujuan nih pasti mau obat mabit. Itu dulu satu. Nah beberapa rules atau beberapa cara untuk melakukan ikigai adalah, yang pertama, lakukan apa yang Sobat Gen sukai atau cintai. Itu satu. Ojo diempet-empet kecuali ngetekno duit. Atau kalau ngetekno duit ya dicari alternatifnya. Itu satu ya. Yang kedua, lakukan hal yang Sobat Gen bisa lakukan, yang jago, itu lakukan. Itu. Yang ketiga, lakukan apa yang dunia ini butuhkan. Misalnya Sobat Gen lihat, wah koyo sosial tetanggaku ku butuhe iki deh. Nah itu lakukan Sobat Gen. Nah yang keempat, lakukan apa yang Sobat Gen bisa putar menjadi uang. Nah itu dia. Tapi sing halal. Ojo pas nyopet kepek terus dikeroyok ngomongnya mas aku ikigai, gak ngono.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen, dan kita ngobrolin overthinking. Apa hal yang pernah bikin Sobat Gen takut kepikiran banget, ternyata gak kejadian. Tiwas. Tiwas dredek rek gitu ya. Sambil kita baca yang sudah masuk di WhatsApp-nya Gen FM ya Sobat Gen, yang di overthinkingin tapi ternyata gak kejadian. Ini ada Rarin Pramudia, kehabisan uang gaji takut gak bisa makan, huhu. Tapi akhirnya gak kejadian kan? Kan itu poin obrolan kita kan Kak Rarin. Kehabisan uang gaji takut gak bisa makan, tapi ternyata tidak terjadi, uang gajinya masih ada gitu kan. Yang tenang, oke, memang semuanya bisa overthinking tapi yang tenang. Ini siapa ini namanya, gak dikasih nama. Halo mas, mau request dong lagu Tunggal Eka-nya Denny Caknan. Oh ini saya Onyi, O-N-Y-I Onyi. Pesan untuk seseorang yang lagi ulang tahun di hari ini mas, semoga diputar lagunya, terima kasih. Seperti biasa kalau ada yang ulang tahun saya ucapkan totetet ya. Selamat totetet buat temennya Oni, totetet. Semoga di ulang tahunnya kali ini segera diberikan pemikiran yang matang gitu. Diberikan ketenangan dalam hidup karena itu yang dicari kan. Termasuk juga menghilangkan overthinking. Ini yang sudah berhasil dilakukan sama filsuf-filsuf Jepang yang mungkin kita bisa tiru Sobat Gen. Yaitu tadi kan saya sudah sampaikan ada Ikigai kan. Terus sekarang ada lagi yang namanya Shoshin. Shoshin ini menurut filosofi Jepang, kita harus melakukan sesuatu dengan mindset pemula. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus menganggap diri kita ini pemula biar banyak peluang. Kalau kita pikirannya kosong atau murni, pure, itu bisa membuka ke banyak hal. Gitu dia. Jadi kalau mau belajar lari, harus belajar dari pace paling tinggi dulu, 11, 10, lek moro-moro pingin papat, ya minimal sampai harus terlahir dari keluarga pelari kayaknya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kalau lagi nyantai atau nongkrong, itu sambil ngapain sih misalnya? Apakah sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya yang kopi banget? Nah, kalau memang Sobat Gen adalah orang yang seperti itu, ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Dia adalah Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi bukan main, ya ampun, enak banget gitu. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Jadi bisa Sobat Gen dapetin di mana aja. Tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Lah, senang kono rek.
5: Suwun ya Sobat Gen.
4: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Gen 103,1 FM bisa banget dalam rangka moro-moro dalam rangka membantu sobat Gen untuk menjadi lebih tenang, jaga stres in this economy, in this nation dengan semua indis-indis yang lain. Itu saya membantu sobat Gen untuk stay calm dengan ngobrolin apa sih yang pernah bikin sobat Gen overthinking, ternyata gak kejadian. Ini biar kita memahami kalau apapun yang terjadi di pikiran kita tuh belum tentu terjadi di kehidupan nyata. Langsung aja ikutan ngobrol di 0811 352 1031. Boleh sama request, saya masih punya waktu sampai jam 10 nanti sobat Gen ya. Dan ternyata masih ada lagi, ini kalau dari filsuf Jepang, tadi saya sudah review ada Ikigai, saya ada Shoshin, terus sekarang ada yang namanya Kaizen. Kaizen ini kalau dari filsuf Jepang, fokus pada satu improvement kecil setiap hari. Mungkin sobat Gen udah pernah dengar ini. Setiap hari, daripada langsung diguarap wakeh, mending fokus kita tuh tumbuh 1%. Setiap harinya. Jadi 1% lebih baik dari hari kemarin. Ini kalau kita rutin lakukan, itu kita bisa hidup lebih tenang gitu. Karena secara gak sadar, dari 1% itu berarti kalau total ada 100 hari sudah kita lewati, berarti kan kita sudah jadi pribadi yang 2 kali lipat lebih baik gitu ya. Terus yang terakhir namanya adalah Hara Hachibu. Ini menurut orang Jepang sobat Gen, menurut filsuf Jepang, kalau kita makan kekenyangan itu bisa merusak mindset. Jadi kalau kita sudah 80% merasa kenyang, orang Jepang menyarankan untuk berhenti makan. Karena kalau kekenyangan itu bikin kelelahan, menyebabkan brain fog. Brain fog itu kayak otaknya ngeblur gitu lah, otaknya gak bisa fokus. Terus bikin menunda-nunda pekerjaan. Nah itu mungkin, coba sobat Gen kira-kira dulu, kalau misalnya pekerjaan gak beres, itu sobat Gen gak iso, apa kewareken? Nah,
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Waktunya tinggal berapa menit ini berarti untuk mencapai jam 10 Sobat Gen ya. Tapi saya masih akan bacakan WhatsApp yang masuk. Ini masih ada beberapa yang belum terbaca ini. Dari siapa ini? Nomornya tidak ditulis. Kita bacain aja. Selamat pagi Min, izin request berkaca-kaca by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, nanti saya cek dulu ya. Terima kasih sudah ikutan ngobrol. Ini ada Mas Bowo, apa kabar kamu Mas Bowo? Sudah di kantor kah? Ini panjang nih chatnya Mas Bowo ini Sobat Gen. Saya bacain pelan-pelan coba ya. Ngomongin overthinking, pernah dulu ngalamin overthinking yang bikin loro hati pol. Oh, malam-malam oleh telepon menang undian emas. Terus disuruh urus admin di kantor 2 hari kemudian. Ternyata pas sampai kantor malah kena jebakan MLM. Loh ya Allah. Wes kadung overthinking ngelis blonjoan sampai gak kolu mangan. Malah di prank ya Allah Mas Bowo. Ternyata masih ada ya main-mainan MLM kayak gini. Terus request dia, request It's My Life-nya Bon Jovi dong, mother thank you. Coba nanti saya cek dulu ya, mungkin untuk menghibur Mas Bowo saya akan putarkan John Bovi. Habis ini, kok masih ada ya tertipu MLM? Soalnya harusnya secara pop culture, aduh pop culture. Kita itu semua sudah punya mindset kalau ada teman SMA lama telepon kita, nanya-nanya kabar, iku kemungkinan mek loro, nek gak nyilih duit, yo ngejak MLM.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Walaupun waktu saya sudah enggak banyak sobat Gen, tapi saya akan bacakan yang masuk di WhatsApp 08113521031. Ini yang baru masuk terakhir-terakhir nih, kalian kemana aja? Tadi sudah banyak yang saya bacakan. Mungkin sobat Gen yang next mau ikutan ngobrol disimpan dulu aja nomornya. 08113521031 biar kalau kita ngobrol lagi di Senin nanti mungkin, atau Selasa atau seterusnya, sobat Gen tinggal ngechat gitu. Nah, ini yang baru masuk juga, obrolan kali ini adalah sesuatu yang bikin sobat Gen overthinking tapi ternyata enggak kejadian. Apa tuh? Ini ada, bentar. Ada Abdul. Info layoff. Pak, jujur Pak, lek perkara layoff iku kabeh redeg, apalagi lagi-lagi in this economy ya. Banyak sekali layoff, banyak sekali PHK, itu kalau ada bau-bau layoff itu ngeredeknya bukan main. Tapi berarti gak kejadian kan Mas Abdul ya? Syukurlah berarti. Memang saya gak tahu juga ya kalau psikologi orang mau di layoff itu dari HRD itu apakah dia memberikan tanda-tanda atau mungkin tidak omong, apa di eval gitu ya. Saya jujur gak pernah tahu juga. Ada lagi yang masuk nih, ini Al. Oh Al, halo. Al ini salah satu penonton saya stand up sobat Gen. Ternyata ikutan interaksi. Saya baca ini Al ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Pernah di kerjaan kepikiran banget ketika laporan bulanan. Ngerasa banget kalau kurang maksimal kinerjanya di bulan itu. Takut banget KPI gak capai. Tapi ketika pengisian KPI ternyata masih capai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, overthinking itu memang kadang-kadang menjebak. Sebenarnya ya, yang gak ada apa-apa gitu, baik-baik aja. By the way, sering-sering kasih materi berilmu kayak tadi Mas, nambah insight banget. Amin. Terima kasih Al. Pokoknya kalau saya siaran, saya isi buat apa namanya, sobat Gen ini bisa belajar gitu. Walaupun saya bukan guru, tapi saya senang sekali berbagi, kecuali uang yang banyak gitu. Soalnya aku ya butuh.

0: Infogen 103,1 FM
1: Pisangan.
2: Infogen teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Ken, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat pagi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam laga bertajuk duel dua generasi Cristiano Ronaldo dan kontra Lamine Yamal. Mengutip berita CNN Indonesia, pertandingan ini menjadi sorotan karena mempertemukan Ronaldo yang masih menjadi andalan Portugal di usia 41 tahun dengan Yamal bintang muda Spanyol berusia 18 tahun. Laga Portugal melawan Spanyol dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu, 4 Juli 2026 dengan pemenangnya berhak melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Beralih ke berita selanjutnya, cuaca di Surabaya pada Jumat 3 Juli 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Melansir berita Detik Jatim, tingkat kelembapan udara berada di kisaran 49 hingga 89% sehingga udara diperkirakan terasa cukup gerah terutama pada siang hari. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, mengurangi aktivitas di bawah terik matahari, serta menggunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Memasuki berita utama, nilai tukar rupiah pada Jumat pagi menguat 45 poin atau 0,25% menjadi Rp17.950 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.995 per dolar AS. Melansir berita Antara News, penguatan rupiah ini dipengaruhi oleh sentimen positif di pasar keuangan meski pelaku pasar masih mencermati perkembangan ekonomi global dan arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Analisis memperkirakan pergerakan rupiah masih akan dipengaruhi perkembangan data ekonomi Amerika Serikat serta dinamika pasar global dalam beberapa waktu ke depan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Kamu lagi dengerin
5: Gen, musik terus.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Sudah jam 10 Sobat Gen. Saya sudah harus menyudahi siaran kicau pagi pada hari ini. Tapi kok icing WhatsApp. Ini saya baca dulu ya. Ini buat Mas David. Mas David, kamu kalau mau ikutan ngobrol dari tadi dong. Kalau misalnya saya siaran, misal ketemu Senin atau Selasa minggu depan, start ngobrol kita dari jam 7 Mas David. Save aja dulu nomornya 0811-352-1031. Tapi saya bacakan aja tetap ya. Halo Mas, aku David. Sering banget Mas, koyo aku harus periksa sih. Lu, apa kira? Kok moro-moro abot? Salah satu ceritanya Mas, pas SMP ada PR sudah tak garap. Ternyata buku ketinggalan. Iku wis derwedek pol. Ternyata alhamdulillah gurune gak masuk. Sama request monolognya Pamungkas. Wis berpikir buku PR ketinggalan, gurune saya ketinggalan. Terima kasih Sobat Gen yang udah ikutan ngobrol, yang sudah mendengarkan saya juga mau berterima kasih sama yang sudah membantu saya siaran. Ada Mbak Najwa di operator, tadi sempat bingung benerin sinyal, tapi sepertinya sudah baik. Kita ketemu lagi Sobat Gen minggu depan di Kicau Pagi barengan Karim Sujandiko, tapi sekarang saya harus sign out. Bye-bye.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, selamat siang dengan Yunita ya?
2: Iya.
1: Yunita, maaf saya mau tanya nih, kamu yang bagian merchandise Malik and Essentials bukan sih?
2: Iya,
1: Pak. Ya. Ini saya mau komplain. Saya dapat nomor telepon kamu nih dari call center-nya. Kan saya belinya langsung kemarin tuh pas event. Tapi tulisannya kok salah ya, Mbak ya?
2: Tulisan apanya, Kak?
1: Tulisan bajunya. Kan Malik and Essentials. Tulisannya Malik and Essentials.
2: Oh iya, Kak.
1: Lah, ya saya mana tahu tulisannya Malik and Essentials. Saya pakai kemarin, terus sama teman-teman saya diketawa-ketawain. Sosok ngaku nonton konser Malik, urusannya Malik and Essentials. Ini gimana sih, Mbak? Malu-maluin nih.
2: Atau enggak, Kakak?
1: Saya beli yang Himalaya loh. Begitu saya unboxing di rumah tulisannya Tasikmalaya.
2: Iya, iya.
1: Mana sih? Ini ngomong sama istri saya deh, yang bayar dia tuh kemarin. Ya, kamu urusin deh.
3: Halo, Mbak, ini jadi gimana pertanggung jawabannya, Mbak? Ini kan official merchandise, kenapa bisa? Ini barang-barang yang gak jelas gitu loh. Kalau misalnya mau korupsi, jangan kayak gini caranya, Mbak.
2: Tapi harusnya yang kita udah jual, udah lolos quality control sih.
3: Nah, ini masalahnya juga tidak lolos dong berarti. Masa bagian QC-nya aja gak bisa ngontrol segini?
1: Saya kasih tahu, kalau bisa sampai kayak begini, ini bukan quality control, namanya quality
3: Ah, tuh kalau suami saya udah marah, dia mulutnya suka kayak gitu, Mbak.
1: Himalaya, Tasikmalaya ini bukan quality bottle.
3: Diam dulu, sayang. Bentar, aku ngomong
1: quality
3: dulu.
1: Quality bottle namanya.
2: Iya, Kak.
3: Enggak, Mbaknya harusnya juga kan bisa tahu dong.
1: Saya masih
3: baik loh, enggak saya spill loh ke sosmed loh.
1: Viralin, sayang, viralin.
2: Aku coba bilang ke atasan aku dulu, yang divisi merchandise. Nanti aku coba hubungin kakak lagi, gimana?
3: Pap, gimana coba? Yang jaga merchandise-nya aja Malik and Essential enggak melek ya. Dia harus melek dong.
1: Kamu cek Malik Holic bukan yang? Cek dia Malik Holic bukan.
3: Malik Licious, Pap.
1: Hah? Tanya Malik Licious bukan.
2: Desens-
3: Malik Edik.
1: Krutnya. Malik Edik.
3: Apa?
2: Essential.
3: Apaan? Yeah! Kamu ngajarin kita berdua Essential apaan? Dulu tuh pertama ya. Apa yang pertama, Pap? Malik Lovers ya?
1: Malik Lovers.
3: Malik Lovers.
1: Terus berubah.
3: Jadi Malik Licious.
1: Bala Malik pernah.
3: Terus Malik Edik.
1: Bala Malik.
3: Bala Malik, Sobat Malik.
1: Ajar.
2: Sebelumnya.
1: Udah minta duit balik aja ya?
3: Udah balikin aja.
1: Minta duit balik ya? Udah.
3: Kita beli kaos berapa kodi sih?
1: 2 kodi.
3: Satu kodi itu 20 tuh berarti 14 juta. 28 juta kamu balikin, saya gak mau tahu.
1: Yeah, 28 juta.
3: Dah.
2: Kita gak nyampe 700 ribu sih, Kak, per kaosnya.
3: Ini nih yang kayak gini nih, udah mau cuci tangan aja nih, ya kan?
1: Cuci gudang doang yang cuci tangan.
3: Tahu, udah mahal kaos, kualitasnya kagak jelas, gimana sih?
1: Ini yang kemarin konsernya kita datengin, hari Sabtu kemarin kan, di G Expo Kebayoran kan?
2: Expo Kemayoran, Kak, maaf.
1: Bukan yang di
2: hari
1: Kebayoran, G Expo Kebayoran nih.
3: Hah? Ini, siapa namanya tadi?
2: Yunita.
1: Oh?
3: Yunita.
1: Bukan yang konser hari Sabtu di
3: Unifa,
1: Kebayoran?
3: Unifa, Pak. Kita cari Unifa.
1: Orang.
3: Unifa Terajana.
1: Aduh, dan kamu masuk salah samung nih.
3: Genebo! Seperti apa yang selalu ku nantikan.
1: Asik. Hoi.

0: Bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @bigweekid.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Yuk, dilanjutin, manjain kuping sama lagu.

0: Infogen. Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Badan Narkotika Nasional mengungkap penyeludupan 3,37 ton kuncup ganja di Gresik. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Elevasi air bendungan Wonorejo turun hingga 169,74 meter di atas permukaan laut atau sekitar 10 meter lebih rendah dibanding saat musim hujan. Mengutip berita kompas.com, akibatnya operasional PLTA Wonorejo dipangkas menjadi hanya 5 jam per hari yang difokuskan pada waktu beban puncak, yakni pukul 7 malam hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Meski demikian, Perum Jasa Tirta 1 memastikan pasokan air baku dan irigasi untuk lebih dari 7.000 hektar lahan pertanian tetap aman karena menjadi prioritas utama pengelolaan bendungan selama musim kemarau. Beralih ke berita selanjutnya, harga emas antam naik 11.000 menjadi Rp2.651 per gram pada perdagangan Jumat 3 Juli 2026. Melansir dari CNN Indonesia, kenaikan juga terjadi pada harga buyback atau pembelian kembali emas antam yang ikut meningkat dibanding perdagangan sebelumnya. Penguatan harga emas dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global di tengah meningkatnya minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Memasuki berita utama, BNN bersama Bea Cukai dan Polda Jawa Timur menggagalkan peredaran 3,37 ton kuncup ganja yang disimpan di sebuah gudang di Kabupaten Gresik. Barang bukti diduga berasal dari Thailand dan rencananya akan diolah menjadi ekstrak THC sebagai bahan baku cairan vape, bukan diedarkan dalam bentuk ganja kering seperti biasanya. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim, dalam pengungkapan ini, 12 orang diamankan, sementara BNN masih memburu dua warga negara asing yang diduga menjadi pengendalian jaringan internasional tersebut. BNN memperkirakan pengungkapan kasus ini berhasil mencegah potensi penyalahgunaan terhadap lebih dari 10 juta jiwa serta menyelamatkan potensi kerugian ekonomi negara hingga 4,5 triliun rupiah. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax. Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Oh boy.

0: Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo. Dengan Mas Imron.
3: Iya, dari mana?
2: Iya, saya ini Pak Sugeng. Sampean tanggal 16-17 Desember kemarin untuk pendakian, betul kan? Nah, sempat dari pasukan kami melihat geng Anda ini menerbangkan baling-baling.
3: Iya, itu ya semacam drone sih, Pak.
2: Sampai waktu awal, itu ngomong nggak? Sama petugas kita ketika di pos pemberangkatan.
3: Belum sempat sih, Pak. Kan dicatat, kan ada kayak formulirnya gitu kan?
2: Sudah dapat sikap belum sampean?
3: Apa itu, Pak?
2: Surat izin kelayakan untuk drone.
3: Nggak dapat, kira-kira nggak. Apa, Pak?
2: Itu ngambil gambar apa aja? Jujur sampean.
3: Gunung, Pak.
2: Ya jelas lah gunung, masuk tambak, masuk gunung, Mas.
3: Danau, ayo.
2: Loh, ya jadi danau, emang. Kamu ini sebagai ketua, paham nggak anggota kamu itu sudah ngapain aja di sana?
3: Ya, paham, Pak. Ya tidur.
2: Ya jelas lah, tidur.
3: Semua.
2: Tengah malam ada yang kecek, kamu tahu nggak?
3: Oh, waduh, saya nggak tahu, Pak. Soalnya kan orang 15 saya bawa.
2: Ada yang bambakan di sana bawa terasi, Anda tahu nggak?
3: Waduh, itu yang kayaknya yang bawa logistik, Pak. Kok nggak konfirmasi ke aku ya, Pak?
2: Itu kelalaian Anda. Kalau kayak gini tanggung jawab dari siapa ini?
3: Ya, tanggung jawab saya sih, Pak.
2: Nah, gitu.
3: Terus gimana, Pak?
2: Sampai ngerti toh, ini kan gunung kan tempat sakral.
3: Iya.
2: Jaluk o sepuro, Mas, ambesin Joko iki nih.
3: Jaluk sepuro gimana, Pak?
2: Bali o nang gunung iki. Bali o nang gunung iki.
3: Dari pos perizinan sampai ke lokasi.
2: Sekarang saya permudah, Mas Amen, Mas. Ini by telepon, tapi ya. Saya minta bener-bener akui kesalahan.
3: Ya.
2: Yo, jangan ngomong ya-ya, toh.
3: Iya, Pak.
2: Ngucapnya sumpah kita kok ke gunungan iki, Mas.
3: Itu ya apa, Pak?
2: Tiru ono aku. Banung, Bahnung.
3: Bandung.
2: Bahnung, Bahnung.
3: Bahnung, Bahnung.
2: Ngadek jejek.
3: Ngadek jejek.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Dodok jedok.
3: Dodok jedok.
2: Masing ikhlas yang ngomong.
3: Bahnung, Bahnung. Ngadek jejek. Dodok jedok.
2: Ting telu.
3: Bahnung, Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Bahnung, Bahnung, ngadek jecek, dodok jedok. Dua, Pak, tiga kali.
2: Ngadek sing dukur.
3: Ya.
2: Ngomong.
3: Ngadek sing dukur.
2: Ojo sampai ke jedok.
3: Ojo sampai ke jedok.
2: Ping telu.
3: Ngadek sing dukur, ojo sampai ke jedok. Ngadek sing dukur, ojo sampai ke jedok. Udah tiga kali, toh, Pak.
2: Wes, Mas, yo. Iki terakhir ya. Kali ini, Mas. Aku gak bakal minta yang namanya rombongan sampean teko NTT iki balik mana mrene selama 40 hari.
3: Loh, enggak, Surabaya, Pak.
2: Loh, ya maaf, Mas. Berarti Mas Imron masuk.
3: Aku bisa ngerungok neng.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking servis di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
2: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuwon Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
3: Kenalkan, nama ku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
2: Testimoni juara 2.
4: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
2: Testimoni juara 1.
5: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muku. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain temanya streetwear ala barat.
2: Nah, selamat ya kepada para pemenang. Dan terima kasih juga buat Sobat Gen yang udah ikutan. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. OOTD Challenge presented by Muku. Muku never boring.
6: Lah, senang kono rek.
7: Suwun ya Sobat Gen.
6: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: si Harian.
1: Halo.
2: Halo. Pagi, siapa nih?
1: Dengan Mas Yunus.
2: Dari mana?
1: Saya kakaknya Irpa nih.
2: Kakaknya Irpa yang mana?
1: Irpawati.
2: Ah iya, iya bisa dibantu Pak.
1: Gini, saya ini nelfon atas nama adik saya ya.
2: Ah?
1: Kok mobilnya nggak datang-datang nih Mas?
2: Masih lagi proses, Pak.
1: Berapa lama?
2: Iya, ini saya lagi tanya.
1: Masa bisa pas saya telepon lagi ditanya? Kok bisa sampai berbulan-bulan mobil nggak datang-datang ya?
2: Aman.
1: Uang booking udah masuk. Kemarin Anda minta lagi 15 juta.
2: 15 juta?
1: Iya.
2: 15 juta apa ya?
1: Anda minta tambahan 15 juta. Buat apa tidak jelas.
2: Bentar, Pak.
1: Apa? Saya lagi ngomong sama Anda. Saya nggak mau dilempar-lempar.
2: Saya dengerin.
1: Saya nggak mau dilempar-lempar ya.
2: Iya, gimana?
1: Ditagi lagi 15 juta. Apa-apaan ini? Kapan datangnya? Bisa sore ini?
2: Coba, bentar.
1: Bisa sore ini nggak saya tanya?
2: Sebentar, saya klarifikasi, Pak.
1: Sebentar, Mas Yunus. Saya sedang berbicara sama Anda, tolong. Hargai saya.
2: Baik. Iya, baik.
1: Hargai saya. Anda mau bicara sama orang lain itu nanti setelah teleponnya itu.
2: Iya, boleh. Saya klarifikasi sebentar, Pak. Saya hanya minta 2 juta buat booking. Sisanya saya nggak tahu.
1: Maksudnya, Anda tidak percaya kalau adik saya ditagi lagi 15 juta?
2: Bukan saya, Pak.
1: Maksudnya Anda, saya bohong gitu?
2: Bukan.
1: Maksudnya saya bohong?
2: Bukan. Hah? Saya mau tanya dulu, Pak Ridik.
1: Baru pertama kali ada sales mobil menuduh.
2: Bukan.
1: Mobil saja belum datang, kita dituduh. Saya customer loh.
2: Iya,
1: ini loh. Customer loh. Customer tuh raja.
2: Kan saya ngobrol dong, Pak.
1: Ngobrol? Saya nggak mau ngobrol sama kamu.
2: Jujur ngomong, saya sudah return dari Toyota. Tapi itu menurut saya teman saya. Kemarin tempat saya mundur, Pak, di Toyota. Tapi sudah masuk, nah itu yang ketiga teman saya. Nah, saya nggak perihal yang menambah itu, saya tahu.
1: Mas Yunus. Anda mau digaji, Anda mau dapat uang makan, masalah rumah sakit BPJS dibayarin oleh company atau itu bukan urusan saya.
2: Iya banget, Pak.
1: Yang pasti, adik saya udah beli mobil. Ditagi lagi 15 juta. Ini tipu-tipu tuh gimana?
2: Makanya gini Bapak, izin. Saya izin ngomong.
1: Ini ngomong, silakan ngomong, saya mendengarkan. Tapi jangan curhat.
2: Saya bukan curhat Bapak.
1: Tadi curhat
2: ya,
1: saya udah keluar, saya udah gak kerja. Bodoh amat gua.
2: Saya menjelaskan Pak.
1: Tadi Anda curhat. Ini gini deh. Kita ketemuan di dealer aja gimana? Sama adik saya.
2: Boleh Pak, kasih aja ya boleh Pak.
1: Ya, kita ketemu langsung di Bintaro.
2: Aku paling minta kasih aja Parung Pak.
1: Parung?
2: Sawangan.
1: Ini bukan Auto 2000 Bintaro.
2: Bukan Pak.
1: Pak Yunus Ismail?
2: Bukan.
1: Aduh.
2: Mana?
1: Saya salah orang.
2: Bapak dari mana emang?
1: Saya salah sambung. Dan Mas Yunus masuk salah sambung di GFM.
2: Wah, Mas. Wah, Mas. Wah, Mas. Wah, Mas. Wah, Mas. Wah, Mas.

0: Niacin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
2: Yang ini.
0: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana. Memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
4: Gen
0: FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
4: Gen FM.
0: Gas lagi yuk. Dengerin

0: Siapa ini?
1: Aku Renard Mars.
0: Oh Renard.
1: Aku tuh kepengen pakai jasanya sampean buat foto.
0: Oh boleh.
1: Aku kan mau rencana anniversary. Kita tuh mau throwback gitu loh mas. Pertama kali kita ketemu. Mau fotonya di situ gitu loh mas.
0: Oh boleh. Gimana mas?
1: Di ini yellow flower mas.
0: Yellow flower kembang kuning.
1: Iya bener kembang kuning. Betul mas. Jadi aku ketemu mbak bojoku pertama kali nang kembang kuning mas.
0: Bisa. Kan kembang kuning itu kan makam ya mas ya.
1: Nah betul makam. Apa aku nang jerone makam atau ya apa mas enaknya mas?
0: Kok enak jerone makam ya mas. Kok enak sambil makan
1: gitu,
0: kok enak gak cocok sih. Kok enak mending digawe kayak gak prewet gitu.
1: Prewet ya, terus
0: udah bagian shot-shotnya juga bakal kayak romansa-romansa gitu. Sampai kangen tangan terus kayak berlarian gitu.
1: Oh iya iya iya. Berarti oke okay, mas. Kira-kira fotonya enaknya jam berapa mas? Biar kelihatan shadow tapi agak sedikit mistis gitu loh mas.
0: Sorean mas. Pas huruf sih mas.
1: Sore menjelang maghrib gitu tah?
0: Iya.
1: Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Gini aja mas. Okay. Iki aku seneng ambil sampean iki. Wes cocok lah ide-ide ini kita itu ya. Nanti aku ambil bujuku ya. Tak samperin.
0: Temen nanti.
1: Nang kampusnya sampean.
0: Kampus B.
1: Hah? Apa?
0: Kampus B UNER.
1: Kok kampus B UNER loh? Lah ITS kan gak ada kampus BB an toh?
0: Aku kudu ITS mas.
1: Kudu tah?
0: Kudu mas.
1: Lu sih tah iki mas Bagus Prawityano.
0: Bukan mas. Bagus Kusuma mas.
1: Oh salah uang aku kira. Ya Allah kita mau telas. Wes. Astagfirullahaladzim, sorry mas, salah mas, ya Allah. Berarti iya, mas Bagus ini masuk salah sambungan Genefer.
0: Anjir. Waduh mas, rata di prank mas.

0: Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin
1: Vitaminku. Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
3: Perkenalkan, ya, saya Ibu Siska.
2: Ya, Bu.
3: Saya PIC untuk acara 17-an di kantor. Lagi ada mau cari hadiah mukena gitu.
2: Oh, iya, Bu.
3: Iya. Nanti boleh langsung bicara sama tangan kanannya Bapak aja?
2: Oh, boleh, boleh, Bu.
3: Iya, baik, langsung saya sambungkan ke Bapak Rudi ya.
2: Oh, iya, boleh, boleh.
3: Iya, iya, iya. Ini sama Pak Rudi ya, Pak ya.
2: Iya, Bu.
4: Iya, selamat pagi.
2: Iya, pagi, Pak.
4: Saya kan mau membeli nih. Kalau ibu-ibu itu sekarang itu kan sukanya tuh yang ada bolong-bolongnya dikit gitu.
2: Iya.
4: Ada nggak yang lubangnya 17?
2: Lubangnya 17 ya?
4: Mm-mm.
2: Lubangnya 17 nggak ada paling.
4: Nggak ada, oke, nggak ada, cross ya.
2: Mm.
4: Saya juga nyari, kan ada sajadah anak-anak tuh suka ada motifnya.
2: Iya, betul.
4: Ada nggak yang motifnya bambu runcing?
2: Adanya motif ini, Pak, karakter paling, Pak, anak-anak.
4: Karakter ada?
2: Iya.
4: Pahlawan Indonesia?
2: Pahlawan belum dibikin, Pak.
4: Adanya siapa?
2: Mickey Mouse.
4: Ya, yang Indonesia banget siapa?
2: Indonesia nggak ada.
4: Ya udah, gini deh, Mickey Mouse nggak apa-apa, tapi Mickey Mouse bawa bambu runcing bisa?
2: Nggak ada, dia Mickey Mouse lagi ini aja sih dia.
4: Oke, saran dari Mas Firdaus nih, yang Indonesia banget apa? Sajadah, peci juga boleh, apa yang Indonesia banget gitu, Mas? Kan ini ulang tahun Indonesia.
2: Ada sih, kan Indonesia kan biasanya merah ya, merah.
4: Ah, merah, merah, ada merah.
2: Ada yang merah, yang rayon, merah.
4: Rayon?
2: Iya.
4: Oh, Shinchan nih.
2: Enggak, mau kena Ryan, Pak.
4: Ryan Shinchan?
2: Iya.
4: Huh? Buat anak-anak ya?
2: Enggak, itu buat dewasa ada juga.
4: Kok Ryan Shinchan buat dewasa sih, enggak ngerti?
2: Ada, bukan. Maksudnya bahannya katun Ryan, Pak.
4: Oh, nama bahan?
2: Iya.
4: Oke. Oke, gini deh. Saran dari Pak Firdaus yang melambangkan Indonesia apa nih, Pak?
2: Ada kan, Indonesia kan biasanya dengan batik, Pak, ya.
4: Batik, batik, betul. Ada batik, batik ada. Mau kena batik gitu?
2: Ada, mau kena
4: batik tulis?
2: Batik ini, Pak, batik, ya batik.
4: Nah, pertanyaan saya, kalau batik tulis yang nulis siapa?
2: Batik lukis, Pak, bukan batik tulis, lukis.
4: Oh, lukis.
2: Halo.
4: Lukisannya apa? Van Gogh, Van Gogh.
2: Iya, kayak bunga-bunga.
4: Oh, berarti kayak darbot ya?
2: Iya.
4: Jadi saya pesen yang merah satu. Yang merah saya pesen 100. Kemudian yang batik saya pesen 50.
2: Jadi kalau merah semua, merah semua nggak sampai 100, Pak.
4: Nyampe mana kalau nggak ada 100?
2: Paling ada paling 2 potong, Pak.
4: Ya Allah, Pak. Dari 100 cuma 2. Gini deh, Pak. Turunannya ada, Pak, turunannya?
2: Turunannya.
4: Jadi kan merah enggak ada. Ya udah turunannya. Merah marun, merah lebam.
2: Huh?
4: Nah, ada merah lebam enggak, Pak?
2: Harus ngewarna merah ya,
4: ngambil. Iya, kan buat 17-an. Ini siapa ini?
2: Dari campur warna lain itu.
4: Enggak, kan buat 17-an, Pak.
2: Ada, Pak Ji. Kalau jauh-jauh hari, Pak Ji ngomong.
4: Iya, nih.
2: Soalnya sekarang.
4: Iya, biasalah. Dana komplek baru terkumpul ini. Ya udah, saya main ke tempat Bapak deh, Pak.
2: Oh iya, Pak.
4: Saya ke Kuningan City aja deh, pilih-pilih ya.
2: Saya di Tamrin, Pak.
4: Tamrin City?
2: Iya.
4: Loh, ini bukan yang Kuningan City?
2: Bukan, Pak. Tamrin City.
4: Oh, bukan Kuningan. Ini bukan Pak Firdaus yang juga jual minyak jenggot itu?
2: Bukan, Pak. Ini jual mukena.
4: Mukena doang ya? Saya salah orang, saya salah sambung nih. Dan Pak Firdaus masuk salah sambung di Gen FM.
3: Ini ada Kemal dan Sinyorita, Bang Firdaus.
4: Bercanda, Bang.
2: Iya, Pak.
3: Ini langganan gue nih di Tamrin City nih.
4: Oh, ini ada Sinyorita nih. Tahu Sinyorita nggak?
2: Tahu, Pak, tahu.
4: Nah.

0: Kevin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Lah, senang kono rek.
2: Suwun sobat Gen.
1: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Musa Perseo, lagu enaknya di pause dulu.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1 dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
2: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
3: Gen FM.
4: Semua nih, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
2: yang ini.
1: Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Pak Irawan, saya Pak Kadir, dosennya Vira.
4: Ya, kenapa Pak?
3: Gini Pak, Vira ini kemarin itu waktu ospek ngilang begitu. Si Vira ini malah ngikut ngatur parkir gitu loh Pak.
5: Ya terus.
4: Loh, anaknya ini aktif banget memang Pak.
3: Saya itu kan baru terima laporannya gitu loh Pak. Saya juga negur sama anak-anak. Kok nggak diomongin sama saya gitu? Kan saya kan juga bisa langsung turun tanah gitu loh Pak, ke dalam gitu Pak. Bapak nemu apa namanya fosil-fosil gitu?
4: Belum sih Pak, belum saya dapatkan kalau kayak gitu.
3: Jadi gini Pak, bulan lalu itu ada pameran fosil-fosil purba. Nah, saya itu sama dosen-dosen di sini lihat ya, CCTV itu loh Pak, anak Bapak itu gondol.
4: Apa yang hilang tadi apa Pak?
3: Fosil nyambi Pak, peninggalan Mojopahit Pak.
4: Oke gini, saya nggak bisa nyamber ke sana dulu karena posisi saya memang yang lagi baru meninggalkan Surabaya Pak. Nanti saya usahakan saya bisa ketemu sama anaknya, sekarang sambil saya cek.
3: Saya tuh nggak masalah.
4: Betul.
3: Pak. Ada di parkiran atau ngatur parkir.
5: Ya terus.
3: Gimana itu nggak masalah Pak, tapi saya yang paling terpenting tuh fosil nyambi ini loh Pak, itu paling penting. Karena kalau enggak nanti pihak rektor yang turun tangan Pak buat nyari nyambinya ini Pak.
4: Oke baik, saya minta waktu dulu ya Pak ya.
3: Bapak tahu nyambi kan Pak?
4: Tahu.
3: Oke, nyambi yang Bapak tahu itu warna apa Pak?
4: Coklat kehitaman gitu ya.
3: Nah niki Pak, karena kan sudah fosil nih Pak nge, jadi ini coklat bladus gitu Pak. Itu yang Bapak yang cari. Mungkin taruh di lemari, mungkin atau di tasnya.
4: Nanti kalau saya lihat kira-kira ada yang mengarah ke sana, nanti saya komunikasikan sama Pak Kadir.
3: Bapak bisa ke kampus kira-kira hari apa nggih, Pak nggih?
4: Paling cepat hari Senin.
3: Mboten napa-napa. Saya tunggu. Ini di kampus Medoan, Pak.
4: Kampus B kan?
3: Ya ada, Pak. Kita cuma satu kampus. Ini bukan bapaknya Vira Kusnaini.
4: Bukan, anak saya itu Vira Yunaini Kusumalinda.
3: Berarti Pak Irawan masuk
1: salah sambung dan apa?
4: Luar biasa kena deh saya. Aduh.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Kenepa.

0: 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fmsg.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

Langsung dari gedung Graha Panel lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah barokah, waktunya kita berbahagia. Dengerin Coki pastinya di nyore nyeracas sore.

0: Masih dari Gedung Grapen Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Gimana sore hari ini? Masih panas-panas aja, gak berasa sudah hari Jumat Sobat Gen. Langsung biar tambah semangat buat yang namanya mengawali weekend kamu, kasih tahu lagu semangat sore ala kamu Sobat Gen. Jangan lupa sebutin nama kamu, terus kasih tahu store aja ke Coki ya, lagu semangat sore ala kamu buat membuka yang namanya weekend ini. Di mana? Di 0811-352-1031. Syarat buat Uncle Pai yang kepengen denger lagunya Naikila yang su asu boleh. Halo teman bener, awal bener nih. Halo, selamat sore Mas Ahmad.
1: Hai. Ya awal Kak Coki, sekarang hari Jumat ya. Senin bojoku cuti Kak Coki, dia libur 3 hari Kak Coki. Nah Jumat ini kan weekday sama weekend kan penghubung ya, jadi penghubung ya hari
0: bener.
1: Ini ya. Nah itu bojoku itu ngekei kode kayak ngecing itu Kak Coki. Kak Coki, dia kayak udah siap belum? Ngono Kak Coki, wah alamat ini jalan-jalan ini Kak
0: Coki. Alamat, iya temenan.
1: Satu minggu ya. Senin ini,
0: yoi.
1: Langsung terkuras ini. Untuk requestnya ini Kak Coki ya.
0: Yoi.
1: Nona.
0: Yang tidak siap
1: belum? Rollerblade. Thank you Kak Coki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Coki tungguin Sobat Gen di 0811-352-1031. Biar kamu tambah semangat Sobat Gen ya. Kalau misalnya kepengen dengerin lagu yang enak banget seperti apa, lagu koyok ngene gilo sing tak karepi. Buat kebuka weekend kamu Sobat Gen, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Nyore bareng Coki pastinya di Gen FM 0811-352-1031. Harus stay tune pastinya cuma

0: Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, dengan Bapak David.
1: Iya, benar-benar dari ini Bapak David ini.
0: Iya, Pak David, perkenalkan Pak, saya Pak Gilbert.
1: Pak
0: Gilbert, Pak, bukan Gibeng ya, Pak.
1: Gilbert.
0: Iya, dari Bea Cukai, Pak.
1: Hah? Bea Cukai? Aduh, bahaya sih.
0: Kok bahaya, Pak? Nggak pernah bayar cukai atau gimana?
1: Oh, bayar kok, Pak.
0: Pak, ini kan sering untuk yang ambil parfum pengiriman yang dari Singapura ya, Pak? Betul ya, terakhir ya?
1: Iya, benar, Pak. Terakhir iya. Dari Singapura saya ngambilnya.
0: Pembiayaannya biasanya bagaimana gitu loh, Pak? Kok sampai saya belum terima gitu? Apakah Bapak sudah bayar atau bagaimana?
1: Sudah bayar, Pak. Bayar ke forwardernya langsung.
0: Nah, iya, saya kok nggak terima ya, Pak? Gimana ini? Takutnya saya nggak nakut-nakutin ya Pak ya. Kalau misalnya ada pengiriman lain, ya nggak bisa sampai ke tangannya Bapak.
1: Ya, terus saya harus bagaimana ini, Pak?
0: Tapi ini kan saya kan ngelihat ini usahanya Bapak. Ini kan parfum brand-brand gitu ya?
1: Iya, benar-benar. Parfum iya, branded, iya. Parfum niche.
0: Mungkin bisa dibantu gitu loh, Pak. Mau ngasih ke atasan saya gitu. Ini kan buat ulang tahun gitu, Pak ya. Atasan saya ini sukanya yang bau tanah itu apa? Parfum apa ya, Pak?
1: Saya nggak punya rekomendasinya kalau bau tanah, Pak. Kalau selain bau tanah, ada parfum yang lebih menarik sih, lebih unik ini. Parfum cairan...
0: Rencananya kan saya memang ini mau ada pameran Pak gitu loh. Ada inovasi di luar negeri Pak, parfum yang ditelen gitu Pak. Yang mungkin Bapak coba cari. Kalau misalnya ada, ini kan inovasi ya Pak ya. Jadi saya maunya kalau memang Bapak bisa membawa ini dari luar negeri parfumnya. Saya mau yang dalam bentuk ini loh Pak, kayak kapsul gitu loh Pak. Tapi isinya itu parfum gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada customer gitu mau testi gitu, ya sudah saya masukkan aja kapsulnya. Des, wangi gitu Pak.
1: Oh.
0: Kalau nggak salah saya pernah dapat itu dari Ethiopia itu untuk keluarannya itu Pak. Lagi tren, gitu. Iya. Di Ethiopia Pak.
1: Saya belum pernah dengar Pak.
0: Oh belum pernah dengar. Di sana itu lagi viral. Itu bisa kita viralkan di Indonesia gitu Pak. Jadi kayak tren terbaru gitu loh Pak. Parfum telan.
1: Parfum telan ya.
0: Iya betul tuh.
1: Oh.
0: Tolong Bapak cari inovasi itu. Kalau misalnya oke Pak, lo sudah langsung kita bermitra aja gitu Pak. Nanti masalah untuk pengiriman atau apa nanti bisa lah Pak kita atur gitu. Itu ya.
1: Boleh-boleh, Pak.
0: Nanti bisa diusahakan gitu. Saya kira-kira dapat jawabannya kapan ya, Pak?
1: Saya waktu satu mingguan lah, Pak.
0: Satu mingguan?
1: 7 hari lah.
0: Boleh, satu mingguan, Pak. Ya. Itu store-nya di Plaza Marina lantai berapa ya, Pak?
1: Plaza Marina?
0: Iya.
1: Oh, kita nggak pernah buka store offline sih, Pak. Kita selama ini online, Pak. Rasanya Bapak salah toko deh.
0: Loh, Pak David, ini kan tokonya bau-bau itu nggak sih, Pak?
1: Iya, benar. Bukan bau-bau. Hah?
0: Bukan bau-bau, tak, Pak?
1: Bukan, Pak.
0: Walah, maaf. Pak David, saya salah. Berarti Pak David masuk salah sambung Geneva.
1: Oke, Pak.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, jadikan

0: Masih dari Gedung Geraha Panelata 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget. Sudah siap belum baca WA kamu? Sudah. Yang udah masuk di 0811 352 1031, kasih lagu semangat sore ini Sobat Gen, biar kamu itu mau menerjang yang namanya weekend, biar tambah semangat. 0811 352 1031. Selamat sore buat Cahyo, kepengen denger lagunya Denny Caknan aja. Secara minggu besok aku mau datang ke konsernya Denny Caknan. Temenan Sobat Gen hari minggu besok gratis nang Surabaya Expo iki. Ya, terima kasih banyak Coki. Sama-sama Cahyo. Halo, ada Adit. Kak, aku pengen denger lagunya Yovi Nuno yang Kilometer, boleh enggak? Boleh banget. Ada siapa nih? Keiko, selamat sore. Kak, kalau aku sih ngikut aja deh, karena aku sekarang lagi perjalanan ke Surabaya mau ke Malang. Kasih lagu yang bikin semangat biar singelong aja. Siap Keiko. 0811 352 1031, kasih lagu favorit kamu Sobat Gen, lagu bule atau Indonesia terserah. Ibas di Biung, sore Coki, pengen denger lagunya Liodra yang Teganya Kau atau yang Pura-pura. Terima kasih banyak. Ditungguin ya bro.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam. Bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, Sekolah Kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu, sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyerocos sore-sore. Kalau kamu ngepeki pasanganmu mendua, balas senai. Lesok mentiga, mengempat, ngunukan apa gerombolan. Coy, kape tawuran ta. Gak usah ditawur kalau misalnya mau WA di sini Sobat Gen satu persatu. Gak usah keroyokan, nanti aku bacain satu persatu ya. 08 11352 1031. Setiawan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Update traffic aja, tol exit Dupa arah PGS terpantau padet. Wow. Nih Sobat Gen, exit tol Dupa ya arah ke PGS padet nih. Terima kasih buat Kak Coki, sehat terus kamu juga ya bro. Sama-sama. Nizam, lagu yang bikin aku semangat adalah lagu Edane Kau Pikir Kaulah Segalanya. Buset, udah lama aku gak puter lagu ini. Kuakui kau memang manis, tapi kau apa?
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: beritamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BMKG Juanda memperingatkan akan potensi kebakaran yang meningkat di Jawa Timur. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PT PLN memastikan tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir di Jawa sejak 21 Juni 2026. Mengutip dari CNN Indonesia, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini telah kembali normal setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan pasokan. Direktur Utama PLN menjelaskan bahwa saat ini, alokasi batubara berkalori menengah hingga tinggi ditambah khusus untuk kebutuhan pembangkit PLN. Dan pada Juli 2026, Kementerian ESDM mengalokasikan tambahan pasokan batu bara sebesar 1,8 juta ton di luar pasokan yang sudah ada, sementara mulai Agustus hingga Desember tambahan pasokan ditargetkan meningkat menjadi 3 juta ton setiap bulan. Selanjutnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hari ini meningkatkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 menjadi level 3 atau siaga. Dilansir dari Antara News, peningkatan status tersebut didasari pada hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan kenaikan signifikan aktivitas gunung api dalam beberapa waktu terakhir seperti peningkatan jumlah gempa vulkanik, perubahan tubuh gunung, serta aktivitas permukaan yang mengindikasikan adanya magma menuju bagian dangkal. Masyarakat, nelayan, dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak mendekati anak Gunung Krakatau dalam radius 5 km dari kawah aktif untuk menghindari potensi bahaya erupsi maupun lontaran material pijar. Memasuki berita utama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda mengingatkan akan adanya resiko kebakaran selama puncak musim kemarau. Melalui kompas.com, masyarakat dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok yang masih menyala ke lahan terbuka, serta tidak melakukan pembakaran sampah meski hanya dalam jumlah kecil, karena kondisi udara yang kering ditambah dengan hembusan angin membuat api lebih cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila terjadi kebakaran. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian. Surabaya.
5: Masih dari Gedung Geraha Penalata 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Sunset beberapa minggu ini emang lagi cakep-cakepnya Sobat Gen. Kalau malam dingin, sampai pagi dingin, siangnya pawanas, sore-sore kita bisa nikmati namanya Sunset Surabaya. Cakep banget. Syarat buat kamu yang selalu dengerin Coki Siaran bukan cuma lewat radio mobil atau lewat web streaming, bisa dengerin lewat aplikasi Noise juga, yang dengerin lewat HT juga bisa. Macam-macam Sobat Gen. 0811 352 1031. Mau ngucapin selamat sore nih. Halo Titis, mau request lagunya Olivia Rodrigo dong. Yang Drop Dead kayaknya belum bisa aku puterin, tapi aku pilihin Olivia Rodrigo yang gak kalah enaknya, spesial buat kamu. Halo Hendro, selamat sore.
6: Assalamualaikum Kak Coki.
5: Waalaikumsalam bro.
6: Mau update lalu lintas.
5: Gimana?
6: Mau update lalu lintas.
5: Yo, piye.
6: Alhamdulillah hari ini ngebit dapat rute, dapat trip.
5: kemana?
6: Jalannya lancar jaya, ramai lancar jaya.
5: Enak.
6: Belum ada kena macet. Gak tahu lagi setelah ini.
5: Gak tahu lagi.
6: Aku setelah ini pulang. Mau ngajak. Mau nyeneng no.
5: Sopo?
6: Bok wedok ambe anak wedok.
5: Enak itu lah.
6: Lihat. Biskup.
5: Biskup jare.
6: Terus ikutan topik lagu.
5: Sing semangat ya
6: yang
5: apa?
6: Untuk semangat sore ini buatku lagunya SID.
5: SID.
6: Yang the opening song.
5: Oke.
6: Okay. Ketika senja berlahan mulai tenggelam.
5: Wes tenggelam ae lah suarane. Tapi senjanya belum perlahan tenggelam sobat gen. Ngomongin lagi di jalan. Mangkel gak kon? Nyanyi-nyanyi enak-enak tanpa teni. Kan demi kesehatan kuping kita semuanya. Itu dia. Sobat gen udah lewat ini belum sih jalan baru yang ada di Surabaya Barat ya. Jalan road radial itu yang di daerah Lontar sana sobat gen. So far sih lagi... Ini apa namanya trial lagi one way dari timur mau ke barat itu dia enak kalau ada jalan-jalan baru pasti masih mulus tapi aku hari ini kepengen ngomong jalan deh buat sama kamu ya yang sekarang tiap hari selalu jalan aja nggak tahu rute kamu di mana aja sobat gen mau Surabaya Gresik Lamongan sekitarnya pokoknya di mana-mana pertanyaanku cuma satu sobat gen kasih tahu ke Coki kamu itu paling muales banget. Kalau disuruh lewat jalan mana sih atau ngelewatin jalan mana? Kasih tahu ya alasannya ya. Boleh ya. 0811-352-1031. Kamu paling muales banget. Ngelewatin jalan mana sih Kak? Coki tunggu di 0811-352-1031.
0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari gedung Grapana lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeraca sore-sore. Yang barusan dengerin aku siaran, hari ini ngobrolin apa sih Kak Coki? Gara-gara Surabaya sekarang kan akhirnya alhamdulillah warga lontar sing biasane kejebak macet nang kono, iya, sing sependino iku selalu lewat daerah lontar, finally radial road sudah dibuka, lagi uji coba, itu dia Kak, ya, yang sekarang lagi running adalah one way dulu dari arah timur dari Pakuwon itu menuju ke Jiwok. Nah, arah sebaliknya gimana? Belum, masih uji coba, itu dia. Ngomongin soal jalan, pertanyaanku simpel banget Sobat Gen. Kamu itu paling males, mau males ya, lewat jalan mana sih? Kasih tahu alasan nih, apa oh kamu males banget lewat jalan situ Sobat Gen. Ini surat terbuka ya buat para teman-teman, para musisi yang lagi dengerin Coki siaran. Gak tahu kamu lagi dengerin lewat radio atau lewat mana aja gitu kan ya. Gak usah sewa buzzer sayang. Ya, itu dia. Buat request di sini. Lek lagumu enak dan layak tak puterno. Tak puterno kok. Tenang, tenang, tenang. Ake kok moro-moro sing requestku pasti akeh. Itu dia. Ya. Kalau sewa buzzer yang ada gak bakal aku bacain. Aku ngerti iki buzzernya bukan cuman di Surabaya ya. Iku wake iki. Mesti jamnya mene Sobat Gen. Hai Min, hai Min. Gitu. Jenengku Coki, kudu manmin, manmin, manmin. Baca dulu ya, udah masuk di 0811-352-1031. Ya apa Mas Ahmad? Halo.
1: Paling males lewat jalan Margorejo Kak Coki arah ke Royal Plaza iku. Iku lampu ijone dilu. Lampu abange rong abad Kak Coki. Iso-iso andewi melbu kone iku nom. Metu teko lampu merah iki langsung kubanen Kak Coki. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa mana lek ditambah ono kereta lewat Kak Coki? Wah, tambah mumet Kak Coki.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendro.
2: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam.
2: Ikutan topik lagi.
0: Boleh.
2: Aku paling males
0: lewat
2: melewati jalan ke rumah mantan.
0: Wakakakakakakak. Luch.
3: Sore Kak Coki.
0: Sore.
3: Balik nih aku sama Silvi.
0: Gimana?
3: Biasanya aku kan pulang kerja masih jemput anak-anakku ya.
0: Iya.
3: Di Alakbar. Nah kali ini aku kesepian Kak Coki pulang kerja sendirian.
0: Lu tenang ada aku.
3: PHC. Pulang ke Gunung Anyar. Nah jalan yang paling aku nggak suka Kak Coki itu di area Perak.
0: Perak.
3: Karena musuhku tronton-tronton mobil yang besar-besar gitu.
0: Iya temennya lagi.
3: Jadi kalau mau pulang buru-buru gak bisa.
0: Dedekan ya.
3: Udah takut kelamaan di jalan juga. Ya gimana ya kadang ngantuk. Itu kan Kak Coki.
0: Bener.
3: Oh ya Kak Coki selamat siaran ya.
0: Thank you banget loh.
3: Aku kasih lagu yang buat semangat aja Kak Coki.
0: Siap.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat sore nih. Ada siapa ini? Sobat Gen kasih nama dong. Kasih nama. 2011 ini nama kamu siapa nih? Kalau aku paling malas banget lewat daerah Kedung Cowek dan sekitarnya. Dalane Semrawut. Andi. Kalau aku paling muales lewat perempatan Suramadu Coki. Soale ruwet pol, podo gak sabaran. Temenan. Selamat sore juga.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen. Masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngomongin soal jalanan, sebelum aku bacain, aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Jangan lupa ya, ibadah dulu, abis itu dilanjut perjalanannya. Dungo Sobat Gen, ya Allah kasih perjalanan yang lancar, gak semrawut. Tapi biasanya cuma-cuma gini kios padat Sobat Gen. Tak doain meskipun padat tapi lancar ya. Le padat mampet, aduh ya Allah. Ikut jalan, opo transferan. Baca dulu yang udah masuk di 0811-352-1031. Jangan lupa kasih nama Sobat Gen. Ya, Vian. Paling males lewat jalan raya Banana District aka Gedangan. Especially perempatan Gedangan. Ruwet dari segala arah. Saking ruwetnya. Ruwet segala arah. Ada siapa ini? Halo, selamat petang.
1: Hai Kak Coki, hai. Happy Friday.
0: Happy Friday buat
1: ngomong-ngomong
0: kamu.
1: Ngomong-ngomong soal jalan yang males tak lewati, aku tuh paling males kalau lewat di perempatan
0: mana?
1: Depannya Mas Pion Square.
0: Mas
1: soalnya
0: Pion
1: lampu
0: Square.
1: Merahnya itu ya, ijonnya cek cepet deh. Ya ampun, rasanya itu di situ tuh suwe.
0: Suwe
1: nih.
0: Iya,
1: temenan. Terus belum mana jadinya panjang mengular ke belakang.
0: Temenan, terus, kerja situ.
1: Terus hari ini aku pengen request lagunya nih. Naikilah yang soal
0: yeah.
1: Buat Kak Coki selamat siaran.
0: Udah
1: semoga
0: aku puterin sayang.
1: Friday night-nya menyenangkan.
0: Amin.
1: Bye bye, thank you.
0: Thank you, pasti menyenangkan. Insya Allah kelar siaran nanti aku mau tenis sih Sobat Gen. Selamat sore buat Andreas. Paling males lewat mana? Yo saiki Kak, aku lagi di sini. Setopan Margorejo Sumpang Gawilani. Ya apa lagi nang stopan Margorejo ki kabeh kopdar mudun wae Sobat Gen. Silaturahmi he kon ngrungokno Coki pisan ta. Sapa ngerti nyambung silaturahmi. Halo, selamat sore Eko. Hai.
2: Selamat sore Coki.
0: Ya, gimana Mas?
2: Kalau aku pribadi karena pekerjaannya ya tidurnya driver.
0: Iya.
2: Atau supir ya. Meskipun supir ya harus di jalan, tapi kalau jalan sing paling males tak lewati daerah Sowilangun Greges ini lho.
0: Oh, Sowilangun.
2: Ya wis mau enggak mau kan transformer tok iku wis.
0: Iya, temenan wis.
2: Cari arah-arah iku lewat kene iku seliak-seliak. Terima kasih ya Jobi.
0: Tapi bersyukur loh kalau kamu lewat Sowilangun tuh pakai mobil. Coba bayang no, sing numpak sepeda motor nang kuno, wis musuhe truk tronton, ake transformeran, ketambahan mana opo, bleduk.
3: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: hiburan keren.
1: Salah Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Lina.
3: Iya.
2: Tempian gak popo tak Mbak, saiki Mbak.
3: Kenapa emangnya?
2: Aku tuh temennya Hadi.
3: Iya.
2: Nah Mbak, pernah pacaran sama Hadi?
3: Bukan pacaran sih, cuma hanya temen. Wong aku gak suka.
2: Dua hati Hadi iki Mbak. Hadi iki dukuno sampean Mbak.
3: Dukuno apa?
2: Dukuno sampean cik, sampean ku seneng mana Mbak Hadi.
3: Kalau dia katanya dukuno aku, lo dia ngulah balik dia dibalik sampai Allah.
2: Mbak, nambungi sampean ki mimpi apa?
3: Kemarin tuh mau tidur iku tidak sama orang
2: di Bali.
3: Terus mau moro ada kakekku. Kakekku sing nyelametno aku.
2: Nah, iku Mbak, coba iku ono peyeke enggak, Mbak?
3: Peyeke maksudnya?
2: Iya, peyek kacang.
3: Enggak.
2: Nah, enggak ono. Sampai nek kuno ono banyu mentang. Cepetan, cukup saiki.
3: Kayak apa?
2: Loh, iki kayak kumur, Mbak. Cek sampe iki cek gak kelepon mana, Mbak?
3: Sapa?
2: Banyu mentang, Mbak.
3: Iya, sapa? Sak
2: gelas, sak cebok gak apa-apa.
3: Sak cebok, terus
2: kumur saiki, kumur tanteni.
3: Kumur?
2: Kumur.
3: Ping pira? Dintekno ta?
2: Enggak, kumur ping telu. Maru sempurna, Mbak.
3: Mari.
2: Mbak, nang kuno ono panci-panci ono panci?
3: Panci, panci apa? Aluminium apa panci apa?
2: Aluminium.
3: Ada aluminium. Mari.
2: Heeh. Wes yo, ono sendok.
3: Heeh.
2: Pukul no Mbak ping pitu.
3: Kayak apa?
2: Loh, yuk iku gaing nolak pala, peng pitu, tung, tung, tung, peng pitu Mbak.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan-jangan ini salah aku gini sama dewe. Ngono mae.
2: Mbak, iki gaya sampean Mbak, ojo sampe Mbak, anaknya sampean iki kerasukan pisan Mbak.
3: Eh? Aku kurang rapi, Hadi siapa sih mau masuk?
2: Hadi Setiawan koncoku, mantani sampean, teko Bali Mbak.
3: Bali? Aku gak nge mantan Bali.
2: Loh, iki kudu Mbak Lina amit kita.
3: Amit?
2: Iya.
3: Salah.
2: Loh, berarti Mbak Lina masuk
0: salah sambungin apa?

0: Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, sebelum kamu ngelewatin jalan sing buwencek no, yo, biar mood booster bagus, cek melek dan konsentrasi lagi on the way Sobat Gen. Jangan lupa ngopi. Nah, kan jam segini bisa ngopi nggak? Wih, bisa. Pilih kopi sing awenak. Sajisnya Coki sih, Kavino. Udah nyobain belum sih? Ini kopi kemasan dalam botol Sobat Gen. Rasa kopinya bold, abis. Beneran deh, rasanya kopi banget. Dan ini tuh pakai yang namanya Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil. Dan susunya pakai oat milk. Enak banget. Bikin rasa sama aromanya tuh bener-bener bold banget. Kalau diminum langsung seger, enak, langsung mau bele. Ada 4 varian rasa yang bisa kamu cicipin, kamu cobain. Ada oat cappuccino, ada milky espresso, oat mari latte dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, minimarket, supermarket. Pokoknya jangan lupa beli tuh Kavino. Kavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya. Yes.

0: Masih dari gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyerocos sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Buset, ngomongin jalanan ini. Semoga ya jalanan yang disambatin sampai sobatin ki dirungokno sama teman-teman Pemkot dan juga Pemkap setempat. Cek dapat perhatian ngono lho sobat Gen ya toh. Karena kan jadi jembe ya kak ya kalau ngelewat jalanan sing kayak mau gak mau. Ya Allah ya Robi, sawangannya kudu dungoy. Kasih tahu ke Coki sobat Gen, kamu tuh paling muales banget kalau disuruh lewat jalan mana coba. Halo, selamat petang Fitri.
1: Kak Coki, aku ikutan topik.
0: Boleh.
1: Aku males banget lewat Waru. Lewat tol Waru sih, lebih tepatnya.
0: Apa?
1: Karena lewat tolnya tuh suka truk tuh kenapa ya? Dia di kanan terus lambat. Terus bikin takut.
0: Iya. Sayang bukan cuma di Waru aja. Aku juga heran, ya. Iki fun fact sobat Gen. Kalau truk-truk yang lewat daerah Jawa Barat, tol Jawa Barat ya, sampai Jakarta, ikut tertib banget. Sumpah demi Allah, tower tip ya, selalu ambil kiri mentok tengah, itu dia, gak pernah ambil sisi sebelah kanan. Nang Jawa Timur ki lho, les melbu Jawa Timur, gak cuma nang Waru tau sayang, ya Jawa Timur truk iki wis pelan-pelan tinu maruno ambil sebelah kanan. Kudu yo tak bengoki pisan sawangane. Sing sabar yo masyarakat-masyarakat Jawa Timur iki yo. Selamat sore. Ada si Fendi. Aku paling males banget lewat jalan Girila ya. Soalnya banyak konco lawas nang kono, mesti dikongkon mampir. Oh, wis suwi kon paling gak sowan nang kono, Bro. Ini sapa iki? Halo.
2: Halo, selamat sore. Selamat Hai. Bertugas Kak Coki.
0: Terima kasih, Bro.
2: Aku paling males lewat jalan depan Buduran ini.
0: Buduran.
2: Jalannya bergelombang.
0: Iya, Buduran ya.
2: Udah gitu kalau ngelewatin gedangan perempatan, wes di jam-jam sibuk ini orang-orangnya pada nggak tahu aturan ini. Iya. Maunya belok kanan onek.
0: Temenan.
2: Lewat gedangan perempatan ini.
0: Siap. Terima kasih banyak, Bro. Ngene. Saran aja wis pindah omah. Farid. Sorry Kak Coki. Kalau aku paling males lewat dari Joyoboyo arah Wiyung. Muacete duwo rasane. Rasane yo koyo kudu ngunyah helm. Wih, ya Allah, ngunyah helm gak butuh sego sekalian ta. Cek warek.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Kejutan MBman, rawat kendaraan hemat, mobil Anda sehat. Menjelang ulang tahun yang ke-53, PT Murni Berlian Motors penuh dengan diskon dan juga harga spesial. Manfaat ini buat Anda yang pengen memiliki Mitsubishi Fuso untuk usaha Anda. Mulai dari promo harga, promo bunga 0%, smart cash bebas biaya asuransi TLO. Ada juga program kredit tenor hingga 6 tahun. Dan dapatkan program GoPay setiap pembelian Santer dan Fighter, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk layanan servis, dapatkan diskon 20% untuk jasa dan 33% untuk spare part di setiap perawatan tune-up, oli mesin, filter oli, serta dapatkan diskon 15% untuk jasa dan 23% untuk spare part di setiap perbaikan. Selain itu, juga tersedia bengkel siaga 24 jam dan home service yang siap mengerjakan kapan saja, di mana saja. Plus, masih banyak promo lainnya yang bisa Anda dapatkan. Semua promo spesial ini untuk para pelanggan setia Mitsubishi Fuso. Promo ini hanya bisa Anda dapatkan di PT Murni Berlian Motor Surabaya, Jalan Demak nomor 172 Surabaya, atau Jalan Trunojoyo nomor 26 Bangkalan Madura. Untuk booking service di nomor 0811-300-8837. Nikmati promonya hingga 10 Juli 2026. Buruan, jangan sampai ketinggalan. Mitsubishi Fuso, andalan bisnis sejati.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
5: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Pendakian Gunung Semeru ditutup 12 hari selama Hari Raya Karo. Simak infonya setelah berita yang satu ini. PT Pos Indonesia memastikan operasional tetap berjalan setelah direktur utama mereka mengundurkan diri dari jabatannya. Diketahui melalui CNN Indonesia, PT Pos Indonesia mengumumkan bahwa direktur utama mereka telah menyampaikan permintaan pengunduran diri dari tanggal 2 Juli 2026 dengan alasan keinginan dan pertimbangan pribadi. Korporat Sekretari PT Pos Indonesia menyatakan bahwa proses transisi kepemimpinan akan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. Selanjutnya, menanggapi kemacetan panjang hingga 7 km yang terjadi di Pelabuhan Ketapang pada akhir Juni lalu, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pemerintah akan memisahkan layanan angkutan barang dan penumpang. Mengutip dari CNN Indonesia, kemacetan yang belakangan ini terjadi di lintasan Ketapang Gilimanuk dipicu oleh terganggunya operasional kapal berukuran besar, sehingga sebagian perjalanan harus dialihkan ke pelabuhan dan kapasitas pelayanan menjadi terbatas. Pemisahan diharapkan diterapkan paling lambat sebelum penyelenggaraan angkutan Lebaran 2027, sehingga arus kendaraan lebih lancar karena aktivitas kendaraan barang dan penumpang tidak lagi bertumpu di satu pelabuhan. Memasuki berita utama, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Dilansir dari Detik Jatim, penutupan berlangsung selama 12 hari terhitung mulai dari Jumat 7 Agustus 2026 hingga Selasa 18 Agustus 2026. Penutupan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang digelar oleh masyarakat suku Tengger. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
4: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
6: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: terus pilihan lagu terbaik
1: cuma di Ken Ken 103,1 FM Surabaya.
2: Masih dari Gedung Grapenel Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran. Terima kasih banyak loh yang sudah ikutan ngobrol hari ini. Ngomongin soal paling, apa ya, bahasa Brazilnya adalah benceno. Lewat jalan mana coba? Di antara jalan yang ada ya, Sobat Gen ya. Kalau aku... jujur ya, paling mewales banget atau buwencek no pual. Iku lewat di mana? Pertigaan Wiyung. Wis kuno. Sepeda motor, ya Allah ya Robi. Lekon klik polwong podo sambatan ya. Kak, daerah perempatan Suramadu terus jalan Demak wis kan budal sih nang pertigaan Wiyung iku. Truk ya. Sepeda motor ngarep-ngarep. Kene ijo titik kudu area DE langsung belok, mistalah. Kudu nyebut Gusti, ya Allah. Tapi ya pemanis Sobat Gen, kan aku lewatanku tiap hari ke situ ya. Hai Firda, Firda selamat malam. Sorry banget aku baru puterin ya. Halo.
3: Halo Kak Coki. Hai, aku hai, tuh hai. Paling males kalau lewat jalan lampu merah Istighfar. Kamu tahu nggak Kak Coki lampu merah Istighfar itu di mana?
2: Di mana saya?
3: Cari ona Kak Coki di Google Maps pasti ada lampu merah Istighfar.
2: Oh,
3: alias lampu merah
2: mana?
3: Bundaran Dolok. Awalnya lah isu Kak Coki, ya Allah temenan gara Istighfar. Kak Coki aku ya mau request
2: apa tuh,
3: lagu.
2: Apa? Apa-apa lagunya?
3: Ini ngapa? Lagunya Nona itu loh, Rollerblade ya.
2: Oh,
3: maci ya Kak Coki.
2: Iya, telat kon, ngurungin aku siaran. Tadi awal-awal banget. Evan, Kak Coki paling males nih lewat jalan menuju kedewasaan. Tabok loh Evan. Males banget Kak, isinya cuman antrian tagihan, cicilan, ngejar kayak debt collector, asam lambung naik level dewa. Coy. Sehat-sehat ya, Van. Hai, selamat sore, Laili. Selamat sore lagi, selamat malam. Aku paling malas melewati jalan Waru sampai bundaran Waru. Tapi ya pemane Kak, kudu mulai melewati jalan iki. Request lagunya yang gurun hujan boleh enggak? Bols bang, bols bang. Salsa, selamat malam.
4: Halo, sore Kak Coki.
2: Halo
4: Kak Coki.
2: Hah?
4: Info lalin dong, satelit Waru gimana?
2: Padet, tapi lancar. Gitu.
4: Kak Coki.
2: Apa?
4: Boleh request gak Kak Coki?
2: Apa tuh?
4: Lagu, aku pengen dengerin lagunya ini loh Kak Coki.
2: Apa?
4: Migente. Tahu gak ya Kak Coki lagu Migente? Tahu lah, itu dulu hits banget itu.
2: Iya.
4: Migente, please puterin ya Kak Coki.
2: Iya, siap. Aku ngerti ya, ada mie Indomie sampai mie sedap.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grafena Lata 7 Gan 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gan, masih ditemani sama Coki siaran sampai nanti jam 7 malam. Buset, banyak banget yang kirim WA nih. 0811-352-1031. Mau sapa dulu buat Setiawan. Aku tuh paling malas banget ngelewati jalan kalau sore itu Mejen Sungkono underpass sampai HR Muhammad Citralen muwacet total muandek Kak Coki sama lampu merah Margorejo Giant dan sekitarnya. Jalan Wonokromo Ahmad Yani sampai Waru Kak Coki. Wah, oke bro. Ya so far ya selama kamu ini ya, soalnya kamu kan kerja menang jalan. Ada Abdu. Kak, aku lagi kopdar Kak nang Margorejo. Gak sekalian tuker-tuker jajan tak bro. Halo Ridianti. Halo Riri.
1: Sore Kak Coki.
0: Hai.
1: Riri,
0: hai, hai.
1: Mau ya. Ikutin topik ya Kak.
0: Boleh-boleh sayang.
1: Jadi jalan yang paling aku gak suka lalu itu jalan pulangku Kak.
0: Dari
1: jadi
0: mana?
1: Tripku itu aku tuh kan kantorku di daerah CBD Wiyung situ ya Kak.
0: CBD Wiyung.
1: Jadi aku keluarnya itu kan jalan raya Menganti. Terus
0: bener,
1: nanti ketemunya di pertigaan Menganti sama Mas Trip itu. Lah itu kan kalau mau arah ke sepanjang itu kan gak bisa nganan ya Kak.
0: Temenan, kan puter balik.
1: Ngiri dulu
0: ya.
1: Nah, setelah ngiri dulu itu puter baliknya itu jual.
0: Bener.
1: Di Yanikov dulu ketemu jalan Jogoloyo itu.
0: Iya.
1: Dari jalan pertigaan Menganti itu wis muat cuwet. Terus habis itu puter balik di Jogoloyo yang juga muat cuwet. Terus habis itu ketemu lagi nanti jalan raya Mas Trip yang pertigaan Menganti juga itu lagi ngelewatin situ lagi muat.
0: Ya Allah Riri.
1: Rasanya belum.

0: Tapi ya, ya apa ruteku ya mek itu tok ya kak.
1: Dalam
0: itu nggak sanggup sama jalannya kecil-kecil aku.
1: Iya sih.
0: Wanita disuruh bawa mobil lewat jalan cilik-cilik itu kan istighfarnya lebih banyak ya kak. Terus aku mau minta diputerin lagu apa aja deh kak buat semangat-semangat.
1: Siap.
0: Ikutin jalan yang lagi macet-macetnya hari Jumat malam Sabtu ini.
1: Tenang Riri, thank you banget ya. Tiwas tak kasih suggest. Bener, kamu tuh harusnya kan sebagai arek ke Brown and the Gang iki yo Riri ya. Kamu lewatnya itu masuk ke GSI. Nah, tapi yo ngunu. Habis GSI mentok belok kiri terus belok kanan. Kecil sih, tapi luwe selamat alhamdulillah daripada kon muter-muter maneh. I feel you darling. I feel you. Kalau enggak gitu kamu masuk ke daerah Babatan Pratama samping gang iku. Lumayan, lumayan. Lumayan terus habis itu tembus ke Brown 2. Nah, coba dari situ aja. Sampingi Babatan Pratama. Ya Pak, aku iso diangkat ada dutai Wiyung and the Gang dan juga ke Brown. Bowo, sajane jalanan sing paling males tak lewati ku jalani Surabaya, Kak. Wis rawan macet, jalani banyak sing one way, lek kelewatan buelok puteri nyampe keliling Asia Tenggara. Hei Bowo, tak kasih ngerti. Iya, gak terima aku. Kon gurung nang Bandung, kon durung nang Jakarta, kon durung nang Makassar, kon durung nang Medan, wis tesen sih. Budala merono, mari unu puter balik oh, balen nono, jalanan Surabaya, lu enak daripada kota-kota yang tak sebut no iki. Hai Mas Didi, selamat malam. Woi, halo.
2: Sore Coki.
1: Iya, piye Mas, piye. Halo. Apa?
2: Dokar gacor.
1: Iya Mas, iya ayo cepetan dah ngomong. Langsung ini.
2: Ikut topik deh.
1: Iya, boleh.
2: Ngomongin bukan lalin ya, gitu-gitu
1: iya.
2: Terus.
1: Iya.
2: Sama aja seperti yang kemarin.
1: Iya Mas,
2: Ikut topik.
1: Iya, dang, apa?
2: Daerah yang paling Top 10 di
1: Top 10 jare.
2: Driver online satu ya.
1: Klub ya.
2: Daerah. Gedung Cowek dan sekitarnya.
1: Gedung Cowek.
2: Karena di sana amat sangat ruwet.
1: Iya, betul.
2: Gak ada yang patuh sepeda motornya.
1: Terus di mana?
2: Ada yang pakai perlengkapan. Ada yang pakai.
1: Terus
2: lampu kadang-kala paling ruwet. Di sana kata orang sana sendiri sih. Lebih maju daripada Surabaya yang lain. Remnya sudah pakai aplikasi rem sentuh. Setelah saya tanyain cara kerjanya gimana, ternyata cara kerjanya simpel.
1: Apa?
2: Download aplikasinya di Play Store. Setelah download, kalau masalah cara kerjanya, dia nggak akan berhenti kalau tidak bersentuhan. Saya berpikir-pikir, ternyata kalau nggak bersentuhan berarti harus tabrakan dulu baru berhenti. Itu cara kerja rem sentuh di daerah sana.
1: Siap.
2: Terima kasih Joki.
1: Sama-sama.
2: Semoga tetap semangat sampai jam 7.
1: Amin.
2: Aku Mas juga Didi. Semangat Joki.
1: Iya.
2: Insentif.
1: Iya. Siap Mas. Semangat golek duit. Semoga sobat kan paham ya. Iku apa yang dijelaskan oleh Mas Didi iki ya. Sawangane penjelasannya ya semoga bukan cuma dia.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Salah yang gak ada habisnya, ya cuma salah sambung.
2: Halo Pak Heru.
3: Ya dengan siapa ini Pak?
2: Gih, Pak, kula Bambang. Pak, sampun sampai niki betete.
3: Oh, nggih.
2: Lagi deket sama betetnya.
3: Iya.
2: Nggih, Pak coba niki dielus bulunya berodol mboten?
3: Bagusnya bulune.
2: Mboten gemlotok nggih, Pak.
3: Mboten gemlotok.
2: Niki kan di depan burung betete, Pak.
3: Nggih, dengan kandang niki.
2: Jari telunjuke sampean.
3: Iya.
2: Diarahkan ke depannya betet, Pak.
3: Terus?
2: Coba digoyangkan ke kiri.
3: Oh, iya, terus.
2: Nggih, ke kanan. Melok mboten, Pak, niku, Pak?
3: Iya.
2: Gini lho, Pak. Saman kemarin niku dikasih harga pinten, Pak?
3: 200.
2: Terus waduh, kalau misalnya kita tuker lagi pakai betet yang lain buat apa-apa? Yang harusnya Bapak terima itu betetnya yang kukunya begar.
3: Loh, enggak bisa, masa udah cocok dengan yang ini loh.
2: Loh, Pak, kan belum sayang orang barusan dateng betetnya, nggih.
3: Masa dikembalikan ya enggak bisa dong.
2: Bapak ini kayak sama hewan tuh sewayang lah. Sama saya tuh tidak ada peri kemanusiaannya. Aku kok ngirim pengacara kowe gawe ngurusin burung iki, Pak. Ini
3: 200.000 aja pengacara. Capek ngomong sama sampean.
2: Tak tuker ya, aku mau nggo betet sekalian.
3: Oke.
2: Tetap nampakis toh?
3: Enggak.
1: Ya udah kalau gitu berarti Pak Heru masuk salah sambung Gen FM.
3: Gen FM.

0: Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grafana Lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki Siaran di Nyore, Nyeraca sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Ngabisin dulu ya komentar kamu Sobat Gen. Ini kalau ngomongin soal jalanan yang paling malas banget kamu lewatin. Dias, ikutan topik ya. Aku jane tadi mau kirim voice. Aku paling gak seneng daerah Bula, Setro dan kawan-kawannya. Tapi malah masuk orderan antara kesana. Amsyong, rezeki bro. Gak iso ditolak. Gak oleh kalau ditolak bro. Masih ada Amsyong. Irfan, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Kak Joki Sitohang.
0: Hai, hai,
1: selamat
0: hai.
1: Bertugas dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih bro.
1: Untuk traffic light, buduran ke Gedangan. Lancar total, yeah. Hanya volume kendaraan saja. Request spesial sesi potret by Ainu.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih Kak Joki.
0: Sama-sama.
1: Salam sehat, salam satu nyali Wani.
0: Wani, terima kasih. Yudi, paling gak suka lewat jalan Kembang Kuning. Apalagi kalau bawa motor, banyak yang SKSD manggil-manggil jadi sungkan. Ya Allah bro. Sungkan dah, Dedi. Melo ah, paling malas selamat Gunung Sari arah Karangpilang. Ben sore puan cetai gak ono tombone. Ini ada siapa ini? Halo, selamat malam. Aku lagi siaran ditemani sama siapa? Hai, nama kamu siapa? Namanya siapa tadi? Halo, namanya siapa? Siapa namanya? Siapa namanya? Aku hari ini lagi siaran sambil aku deker sobat gen, ada Ibra di sini. Hai, Mbak Lili, selamat malam.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Coki. Apa kabar?
0: Baik.
2: Aku mau cerita Coki.
0: Ya apa ya apa ya.
2: Barusan tuh aku dapat penumpang. Terus aku gak kenal.
0: Terus
2: habis itu kan radioku tuh kan Gen FM terus kan every day, every time.
0: Benar.
2: Ya. Terus dia gini, loh. Ini apa benar Mbak Lili yang biasa voice note di Gen FM?
0: Kok beneran?
2: Loda kok ngenalin Coki, ya Allah. Baru ini deh ada yang ngenalin aku.
0: Oh alah, senengnya talah.
2: Itu Coki, ya Allah. Jadi gimana gitu loh Coki.
0: Seneng ya Mbak, akhirnya komdar ya Mbak.
2: Siaran ya Coki.
0: Terima kasih. Aku
2: minta lagu yang itu apa dong, kalau belum diputerin.
0: Apa-apa.
2: Yang rollerblade ya.
0: Udah diputerin
2: atau
0: Mbak.
2: Jomblo abadi ya.
0: Oh jomblo abadi.
2: Yang seru-seru deh, biar aku bisa goyang-goyang siap, sendiri. Oke. Okay?
0: Siap-siap.
2: Makasih Coki.
0: Sama-sama Mbak.
2: Oh ya, aku mau ikutan topik. Kalau aku paling males kalau dapet arah utara, Surabaya utara.
0: Paling mualas ya, Mbak.
2: Jadi ya bulak-bulak gitulah. Karena jalannya kecil terus biasanya banyak motor-motor parkir di sepanjang kanan kirinya.
0: Betul,
2: jadi kan capek ya mau belok nggak bisa, kadang bisa nyantol-nyantol gitu. Oke deh, makasih ya Coki.
0: Terima kasih,
2: selamat
0: Mbak.
2: Siaran. Sehat hati-hati selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ada Mbak Tony. Info traffic mer lumayan padat KT arah Pocan latihan push bike lah. Kok mer malah macet merambat. Coki tak kei pilihan sing gak mbok senengi. Milih macet dalan sa uwen-uwen apa milih dalan ngarep omai mantanmu sing mangkelno atimu. Tak jawab. Sing ono mantanku iku sing wedi dan juga males sampe aku. Aku gak ngefek. Masih lewat mantanku atau apa. I'm better. Wes selamat siaran. Semangat terus. Doanya Sesa besok menang ya Coki. Jadi Cak Ning Cili Surabaya. Nedon Rimo.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at
4: Gen1031FMSBY. Gen1FM.
1: Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
5: Kenalkan, nama ku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
1: Testimoni juara 2.
6: Halo, aku Melanie. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
1: Testimoni juara 1.
7: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muku. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain temanya streetwear ala barat.
1: Nah, selamat ya kepada para pemenang. Dan terima kasih juga buat Sobat Gen yang udah ikutan. Sampai jumpa di keseruan selanjutnya. OOTD Challenge presented by Muku. Muku never boring.
8: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
9: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BNPB pastikan wilayah kekeringan di Pulau Jawa menerima bantuan air. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah kembali mengefisiensikan anggaran program MBG secara besar-besaran. Dilansir dari CNN Indonesia, anggaran MBG tahun ini yang semulanya dialokasikan sekitar Rp330 triliun, diturunkan menjadi Rp270 triliun dan menurut Menteri Purbaya, angka tersebut masih berpotensi kembali dipangkas lebih besar lagi. Ia menegaskan bahwa MBG tetap menjadi salah satu program unggulan Presiden, sehingga tidak akan dihapus, melainkan memilih untuk mengefisiensi pelaksanaan program tersebut. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah pada perdagangan terakhir pekan ini pada Jumat 3 Juli 2026 berada di level Rp17.945. Diketahui melalui CNBC Indonesia, angka tersebut menguat sekitar 0,24% dari pelemahan rupiah sebelumnya. Pelemahan dolar AS menunjukkan tekanan yang muncul setelah data tenaga kerja Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda pendinginan, di mana pertumbuhan lapangan kerja AS pada bulan Juni tercatat melambat lebih dalam dari perkiraan. Beralih ke berita utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan seluruh daerah terdampak kekeringan di Pulau Jawa mulai menerima pasokan air bersih harian. Mengutip dari Antara News, diketahui bahwa nantinya bantuan air bersih akan didistribusikan secara berkala oleh tim petugas daerah masing-masing. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan bahwa pengerahan bantuan air bersih tersebut merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik dasar warga di tengah musim kemarau. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
8: Infogen, teman terbaik buat kamu.
10: nyampein berita anti hoax.
0: Yes, 103,1 FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak yang sudah ikutan komentar ngomongin soal jalan sing garai males. Tapi ya pemane ya dilakoni sing kuat meskipun selalu lewat jalan itu. Semoga ada perbaikan, semoga ada pelebaran. Kapan Coki? Ya wis nang angan-angan lah sobat Gen ya. Weekend-weekend gak boleh nesu, weekend-weekend gak boleh bete, harus seneng-seneng semuanya. Sehat-sehat. Ya sudah, jangan lupa makan malam. Salat Isya dulu, abis itu dilanjut kegiatannya. Ya, kalau misalnya kepengen mood booster lagi, biar gak sumpek lewat jalan iku sobat Gen, dengerin lagu-lagu enak di Gen FM, selalu nemenin kamu 1x24 jam. Waktunya Coki pamitan dulu, aku libur dulu ya sobat Gen ya, ketemu hari Senin, itu dia. Pokoknya hari Senin sampai Jumat, Coki pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, bye bye. Bye bye.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
3: Kamu lagi dengerin
4: Gen, musik terus.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, Rajib.
3: Iya, Pak.
2: Kemarin terakhir, di pengadilan ngambil apa?
3: Itu, ngambil SIM.
2: Terus?
3: Dan itu pake pun pakai uang, Pak.
2: Pakai uang apa?
3: Ya, uang tunai lah, Pak.
2: Uang palsu ya kamu ya? Bisa membedakan nggak uang palsu sama uang asli?
3: Ya bisa, diraba sama diterawang.
2: Kurang.
3: Loh kok kurang, Pak?
2: Loh, iklannya ya apa iku lagune?
4: Ingat 3D.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Iklannya?
2: Karena kamu sudah mau mengedarkan uang palsu.
3: Loh emang aku mengedarkan, aku nggak mengedarkan loh, Pak.
2: Gini.
3: Bapak kok jadi gitu?
2: Loh, kok malah curhat sama saya ini? Eh, Rajib, dengarkan ya kamu baik-baik ya.
3: Iya, Pak, iya.
2: Kalau untuk dengarkan. Membedakan uang asli dan uang palsu, ya, 3D, dilihat,
3: ya.
2: Diraba, diterawang.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Nah, biar kamu nggak salah, coba tiru nol kilo, rungok lagi je.
5: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Kok jadi gini ya? Dilihat, diraba, diterawang.
2: Ya, ingat gak?
3: Iya, ingat.
2: Ingat ya. Ya wes.
3: Iya.
2: Saya mau datang ke kantormu buat tanda tangan BAP-nya. Ke daerah Ketintang lo ya kantormu ya?
3: Loh kok Ketintang? Enggak, mungkin Bapak salah sambung mungkin.
0: Maaf ya, berarti Pak Rajib masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen FM.
6: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
4: at Gen 1031 FM SE. Gen FM.

0: dan Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Di sebuah desa yang penuh tantangan, hiduplah keluarga pendekar yang memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kekuatan ini, aku bisa mengangkat gunung.
2: Aku bisa menciptakan perisai pelindung untuk keluarga kita.
3: Ibu, ayah, lihat. Aku bisa bergerak secepat cahaya.
1: Namun, tahun demi tahun, jumlah keluarga pendekar terus bertambah.
4: Aku kewalahan mengurus para anggota baru kita.
5: Perisaiku juga mulai melemah. Aku rasa aku tidak akan bertahan lama.
6: Setiap keluarga butuh perencanaan yang baik dan matang. Mulai dari mengatur jarak kelahiran anak hingga jumlah kelahiran anak. Agar kedepannya menjadi keluarga yang lebih bijak. Keluarga berencana, keluarga bahagia dan sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mari Mahaka Radio Integra.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun sobat Ken.
7: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Pak Laras.
1: Di mana?
2: Ya ini sama Ibu Susan, Pak. Asistennya Ibu Lucy. Saya dapat nomor dari teman-teman dapur coklat, Pak.
1: Oh baik, iya.
2: Iya, kami dari Innovista, Pak.
1: Oh.
2: Iya, jadi nanti kan mau rebranding nih, Pak. Pasang reklamenya 12x8 itu. Kira-kira kita mau pasang ada sekitar 20 titik dulu deh gitu, Pak.
1: 12 meter kali 8 meter gitu, Bu.
2: Iya, betul.
1: 12 titik di mana, Bu?
2: 20, Pak, 20.
1: 20 titik di mana?
2: Iya, nanti lokasinya memang menyusul. Cuma yang jelas, kita sudah kasih informasi dulu aja nih, Pak. Untuk yang akan dipasang itu akan ada 20 titik begitu.
1: Baik.
2: Heeh. Nah, kalau misalnya Bapak sering ke Innovista?
1: Innovista paling yang di Giant ya.
2: Oh di Giant. Nah kan kebetulan kalau misalnya logo Innovista sendiri kan cuman gambar mikrofon sama tulisan tuh, Pak. Nah kita mau rebranding, Pak. Nanti kita pengennya, karena dari Bunda Inul sebenarnya kan sekarang tuh yang lagi hits banget kan Mas Adam. Di perkontenan kan Mas Adam kuat tuh, Pak. Nah nanti mic-nya itu yang ada ujungnya itu nanti akan diganti mukanya Mas Adam, Pak. Nah nanti mukanya Mas Adam itu kan ada kumis, kan Bapak tahu kan. Si kumisnya itu pengennya ngejuntai sampai bawah gitu, Pak.
1: Eh, gue apal di suara aja. Saya sering denger ini.
2: Saya asistennya Bulu sih, Pak. Saya dapat dari teman-teman dapur coklat, Pak.
1: Enggak.
2: Ya udah ngomong sama Mas Adamnya aja langsung ya.
1: Mana Mas
2: Adam? Bentar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Adam. Adam Jordan.
3: Bercanda ini Mas Anas nih.
1: Iya, bercanda.
3: Gimana tadi?
1: Nganu, Mas.
3: Gimana? Apa yang nganu? Aduh, lucu ini.
1: Lucu bener.
3: Ya, jadi gimana? Itu boleh gak konsep kayak gitu?
1: Itu mic-nya jadi ini kan, kepala mic-nya.
3: Mic-nya tetap, kumis saya yang kemana-mana.
1: Oh, palanya kumisnya yang ngejuntai.
3: Iya, gitu. Saya pengen orang kalau lewat, jalan kaki itu begitu lewat langsung gini, Mas. Gitu loh. Paham ya, paham.
1: Paham.

0: jawabnya. Ya udah langsung dihitung aja. Saya cuma pengen tahu berapa, boleh atau enggak.
1: Kalau mukanya Mas Adam nanti jadi enggak bayarnya, malah jadi Adam enggak Adam Vista.
0: Mohon maaf, sekarang itu saya lebih dikenal daripada istri saya di dunia digital loh. Lesung pipit saya.
1: Udah enggak zaman, Mas. Lesung pipit.
0: Oh, udah enggak zaman ya.
1: Udah enggak zaman, lesung pipit.
0: Iya. Oke, jadi kita ketemuan aja sama Mas Laras. Mas Laras kan yang ngurusin pajak reklame daerah Kemang ya?
1: Bukan.
0: Ya ampun, dari tadi saya tuh nyarinya yang Kemang loh. Gak salah loh ini, Mbak.
1: Anda masuk, ayo gue tunggu nih.
0: Anda kayak penyiar ya. Ya udah saya kita selesaikan dengan bijak saja.
2: Okay.
0: Kalau gitu kita salah orang loh, Mbak.
2: Iya.
0: Kita salah sambung dan Laras masuk salah sambung di GNFM.
1: Nah, saya cuma denger loh, bener lah. Dengar setia nih.
0: Di bagian mana Anda tahu ini salah sambung, Mas Laras?
1: Ah, suaranya Mbak Sinyo.
2: Aduh.
1: Nakal sendirian kalau dengar salah sambung. What? Ini orang gak.
3: Ini adalah kisah sepatu, mantel, dan payung yang terjebak cinta segitiga di musim yang tak lagi sama. Dimulai dari jeritan sepatu yang habis kena panas dan hujan di waktu bersamaan.
4: Ah, tidak! Aku gak kuat!
3: Kalau ini, suara hati kendaraan yang kamu ajak terobos melewati hujan dan teriknya matahari.
5: Yaelah, bos. Santai dulu aja kali. Baru aja kena panas. Sekarang dihujanin.
3: Dan payung yang selalu setia melindungimu dalam kondisi apapun.
4: Boleh gak kasih aku waktu? Bentar aja, aku harus siapin diri buat lindungin kamu.
3: Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau basah akan berlangsung hingga Agustus 2025. Selalu setia payung, mantel, dan sandal. Kalau gak mau tertinggal. Jaga kesehatan ya warga, karena pura-pura bahagia juga butuh tenaga. Hey, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mahaka Radio Integra.
6: Semuanya, bestia dan GNFM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen FM. Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen1031.fm. Gen
2: FM. Minggu 28 Juni kemarin sudah digelar OOTD Challenge bareng Muku. Sebanyak 30 peserta terpilih sebagai finalis untuk mengikuti Mix and Match di Muku Store Pakuan Mall. Dan akhirnya terpilih 3 orang pemenang yang berhak menangi voucher belanja jutaan rupiah dari Muku. Yuk, seperti apa keseruannya? Kita dengerin langsung ya. Testimoni juara 3.
3: Kenalkan, nama ku Resti. Aku juara 3 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM. Dan aku senang banget di sini karena berbagai macam aneka varian baju, mulai dari anak-anak sampai dewasa, itu ada semua komplit dan harganya sangat terjangkau. Terima kasih.
2: Testimoni juara 2.
4: Halo, aku Melani. Aku berhasil jadi juara 2 di OOTD Challenge Muku bersama Gen FM Surabaya. Dan untuk keseruan hari ini meriah banget. Ada DJ, ada host yang super akrab banget dengan peserta dan seluruh pengunjung yang ada di Muku ini. Sukses terus buat Muku dan Gen FM. Terima kasih.
2: Testimoni juara 1.
5: Aku Aji, kenalin ya. Jadi kenapa aku ikut lomba ini? Karena aku ingin tahu tentang dan belajar juga tentang Mix and Match. Dan sebelum datang aku juga pakai outfit dari Muko. Dari dulu aku selalu pilih dia. Ini aku bawain tema

0: Jede.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo?
3: Ya, halo.
2: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
3: Kenapa?
2: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi
3: habis.
2: Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
3: Tapi
2: oh ya, kalau jualan tuh harus amanah dong.
3: Insya Allah saya amanah, Bu.
2: Ngobrol aja nih sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol dengan Pak Haris nih.
4: Halo, Bu.
3: Ya, lo gimana kondisinya, Pak Haris?
4: Gede banget, tarinya ompong semua, Bu. Hati-hati ompong, hati-hati ngomong gede bisa, Bu. Taring, saya coba makan-makan taring. Taringnya hilang. Taring.
3: Oh, tapi sebelumnya waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi gak napa-napa ya?
4: Gak apa-apa. Saya makan cocok-cocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Gerahal.

0: 啊嗯，哥哥问叔，哥哥叔叔，哥叔跟大王人小，叔叔我问，叔叔跟大王人一样。
1: Tuh semuanya giginya pada copot.
0: Sakit, sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
0: Saya gak bisa makan sedotan
1: boba, Bu. Makannya pakai sedotan boba, Bu.
0: Gak bisa makan sedotan boba.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
0: Gak bisa makan yang banyak, lu kayak yang banyak. Yang ginyong, yang
1: boba. Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu. Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak denger suaranya.
0: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin gak apa-apa dah.
2: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong Bu. Kalau ibu gak bisa ganti biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak, saya udah capek ini. Udah gini
2: maaf
1: aja
2: ya,
1: deh.
2: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arifnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh. Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
2: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
2: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genevra.
2: Ya ampun, jantung saya dak dikduk.
3: Ya ampun. Maaf ya Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.
4: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
5: Gen FM.
6: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, ini dengan nomornya Mbak Putri, betul?
2: Iya, ini dengan saya Putri.
1: Oh ya, betul. Iya, saya dari Tani ya, perkenalkan. Saya asisten Mbak Hani dari Roka.
2: Oh iya.
1: Kemarin kan udah

0: ikut acara ya, Ponfit ya, sama kita ya. Iya, betul. Jadi terkait acara kita kemarin nih, kan nanti kan kita bakalan ada acara lagi nih. Kebetulan hari ini sore nanti kita ada agenda. Nah, ini kan kebetulan lipstiknya kan belum ada nih. Jadi kalau misalnya kita minta Mbak Putri untuk berkenan hadir sebelum jam 4, bisa nggak?
1: Kurang belum tahu juga sih Mbak Bisukang. Emang kenapa Mbak? Emang mau
0: apa? Bukan, soalnya lipstiknya ini kan kebawa nih sama Mbak. Jadi karena lipstiknya nggak ada, kita tadi latihan pinjem sticknya punya ini, security.
1: Oh gitu, enggak sih Kak. Kalau saya mah emang, jadi pas saya nyampe, kakak saya kan nuker lipstick tuh. Nah, pas lagi antri itu belum sempat lipstick di tangan, belum. Jadi saya langsung manggil kakak saya lagi antri, langsung pulang kita. Jadi nggak sempat ngambil, KTP juga masih di tangan kita dua-duanya.
0: Iya, tapi ini informasi dari venue sama dari CCTV, lipstick dibawa sama pihak Mbak Putri, makanya saya telepon.
1: Tapi dari saya berani sumpah demi Allah pakai Al-Quran, kalau emang saya yang ngambil, saya ganti juga, tapi saya juga emang nggak sempat megang sama
0: iya,
1: saya.
0: Iya.
1: Nggak sempat megang.
0: Nah, sekarang gini aja sih, kalau misalnya memang lipstick-nya nggak ada sama Mbak Putri, kita minta ganti rugi aja gimana? Biar kita langsung beli aja. Aja nanti kan juga Mbak Putri repot mau latihan hari ini malam. Oh. Gini deh, maksudnya biar sama-sama enak, gini deh. Apa namanya? Mbak DP dulu aja deh 1 juta buat ganti rugi. Kalau misalnya nanti itu lipstick dari kakaknya udah ada dibawa, ah itu jatuhnya kayak deposit aja gitu 1 jutanya. Tinggal dibalikin.
1: Transfernya kemana ya?
0: Jadi Mbak sekarang transfernya 2 juta.
1: Tadi 1 juta, sekarang 2 juta.
0: 2 juta.
1: Tadi 1 juta.
0: Kan tadi saya bilang, Mbak transfer 2 juta gitu loh. Mbaknya enggak fokus kali. Transfernya 2 juta.
1: Ya udah kalau misalnya saya mau transfer 2 juta, saya mau transfer sekarang juga 2 juta, Mbak kirim aja yang butuh 7 itu dulu.
0: Loh, kan
1: soalnya saya juga enggak bisa begini.
0: Mbaknya jadi belibet-libet. Sekarang tadi katanya mau ngasih langsung uang cash.
1: Apa?
0: Sekarang mau transfer, tapi transfer mau liatin CCTV dulu. Kan saya bilang, kalau mau CCTV ayo lihat ke kantor. Saya enggak bisa kirim by WhatsApp, Mbak.
1: Emang kantornya di mana?
0: Mbak tinggal datang aja ke kantor saya.
1: Iya, di mana kantornya?
0: Di Puri Indah.
1: Oh, ya udah nanti saya
0: Mbak,
1: nanti saya datang.
0: Nah, Mbak. Mbak, halo. Halo, Mbak.
1: Iya.
0: Mbak cari aja Soka Space di Puri Indah yang gambarnya kepiting. Iya, Soka Space. Kemarin Mbak daftar ke Soka Space kan? SOKA, Soka yang gambar kepiting.
1: Oh, kalau mau nipu Mbak bilang dulu, kalau mau nipu jangan kayak gitu.
0: Ini bukan Mbak Putri Larasati.
1: Lo kalau nipu tuh ngomong dulu, jangan kayak gitu.
0: Kok nuduh saya? Ini Putri Larasati kan? Kemarin daftarnya ke Soka Space.
1: Oh, ke Soka Space.
0: Iya, ke Soka yang gambar kepiting.
1: Oh, ada gambar lumba-lumba enggak?
0: Mbak ngaco nih, ini pasti saya salah orang nih, saya salah sambung nih. Mbak Putri masuk salah sambung di Gen FM.
1: Oh, juga udah curiga nih yang nelpon nih bacanya di sini Gen FM.
2: Gen 103,1 FM, teman terbaik buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
4: Kangen ya pengen dengerin siaran sore.
5: Pergi ke Tokyo, minum teh. Pak Jokowi, emang kenapa sih kok pakai dasi warna kuning?
6: Masa nggak tahu?
5: Kasih tahu dong Pak Jokowi, apa artinya?
4: Sobat Gen, yang baru nih di Gen FM. Jangan lupa dengerin nyore, nyerocos sore-sore bareng Coki. Mulai 1 Juli 2024, tiap Senin sampai Jumat, dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Yuk nyore bareng Coki di Gen 103,1 FM, bisa banget.
7: Lah, senang kono rek.
8: Suwun ya Sobat Gen,
7: lagu-lagu enake dilanjut.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enake di pause dulu.
1: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab.
1: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
0: Semua nih, mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut!

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM
1: bisa banget.
2: Ku coba untuk melawan hati.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi

0: FM. 103,1 FM bisa banget.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam,

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Karian.
1: Halo.
2: Iya, Pak.
1: Ya, selamat pagi dengan Mbak Irma.
2: Iya, benar. Dengan Bapak siapa?
1: Iya, dari PT.
2: Oh iya, kenapa Pak?
1: Sebetulnya ini...
2: Kenapa ya Pak?
1: Ini masalah telatnya, kacaunya, faktur pajak yang selalu telat dikirim ya Mbak. Kenapa ya Mbak? Kan saya pelaporan keuangan jadi kacau kalau misalnya faktur pajaknya telat dikirim gitu. Hampir tiap bulan loh ini.
2: Semua POD-nya Agri itu kan adanya di Surabaya. Jadi kita harus tunggu invoice dan faktur pajak yang dari Surabaya Pak.
1: Iya Mas, sampai 2 minggu. Come on, it doesn't make any sense. Tolonglah. Jadinya gini loh, kalau Anda ngirim faktur pajaknya telat, saya bikin laporan keuangannya telat. Masa saya, ini namanya your problem becomes my problem nih Mbak.
2: Iya Pak.
1: But do you understand?
2: Iya Pak.
1: Telat 2 hari okay lah. Ini 2 minggu loh, gak ada maaf, nothing.
2: Iya, saya minta maaf Pak.
1: Nah gitu dong, masa harus ditegor dulu. Udah minta maafnya gitu aja. Owner loh saya ini. Owner turun gunung loh saya ini.
2: Iya Pak.
1: Udah minta maafnya gitu aja. Tertulis dong, biar saya punya datanya bahwa Mbak Irma minta maaf dan akan memperbaiki kinerja, sehingga kinerja kita, kerjasama kita bisa berlangsung, berlanjut.
2: Nanti saya kirim Mbak ya.
1: Nah gitu dong. Kamu punya sosial media?
2: Saya nggak main, Pak.
1: Nah, bisa bikin video nggak? Kamu minta maaf juga di sosial media.
2: Kalau untuk permintaan maaf tertulis aja gimana ya?
1: Sama minta maaf di sosial media dong.

0: tolong diperhatiin ya, ya Pak ya.
1: Ya.
0: Sudah marah-marah, ya. Suruh saya minta maaf lewat media sosial.
1: Sorry. Sorry Mbak, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di radio GNFM. Mbak dapat salam dari Sambel Pak Rudi. Happy birthday.
0: Astagfirullah.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.